0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lapa 9 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Tamat Pro 2 ya, tentunya masih barang Sukli di edisi sepada nih teman-teman. Oke teman Pro 2, tentunya kali ini ya kita bakal seru-seruan dengan beberapa topik seru ya yang bakal Sukli ajak teman-teman nih untuk diobrolin nih. Nah, jadi buat teman-teman yang mau gabung di obrolan kali ini, teman-teman boleh banget ya WhatsApp di 0811489490. Oke, teman-teman berdua ya, sekarang waktunya kita lanjut lagi ke topik selanjutnya, yaitu topik korupsi judol atau korupsi dan judol nih teman-teman. Sebenarnya ya keterkaitan sih, tapi mungkin sini Sukli lebih fokus ke topik judol aja ya, karena ya lagi marak-maraknya banget ini teman-teman ya. Nah, jadi untuk buat teman-teman ya, untuk nanti di obrolannya teman-teman jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus 89 FM, karena masih ada beberapa lagu yang Sukli putarin dulu sebelum kita masuk ke obrolan.

0: untuk membantu jemaah mengangkut barang.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KBKNP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Marta Dovi, dibacakan Ran Indira.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa erat ingat. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan koperasi desa atau kelurahan.
2: Oke, nomor 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke, nomor 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi Spada nih, nomor 2. Nah, seperti tadi yang udah Sukli bilang sebelumnya ya, Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrol soal topik judul nih, teman-teman ya. Dan kita masuk ke segmen pertama nih, kenapa judi online makin marak nih, teman-teman. Nah, nomor 2 belakangan ini istilah judol atau judi online makin sering terdengar ya. Mulai dari iklan di media sosial, pesan singkat yang masuk tiba-tiba, sampai dengan promosi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Nah, yang membuat judi online berbahaya adalah kemudahannya diakses nih, teman-teman. Cukup menggunakan smartphone dan koneksi internet, siapa saja bisa tergoda untuk mencoba ya. Banyak platform judi online menggunakan strategi pemasaran yang menarik seperti bonus pendaftaran, cashback, hingga klaim kemenangan mudah nih, teman-teman berdua. Nah, padahal kenyataannya ya, sistem judi ya dirancang agar pemain terus bermain, teman-teman. Kemenangan kecil yang didapat di awal seringkali digunakan sebagai umpan agar pemain terus melakukan deposit nih, teman-teman. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang awalnya hanya coba-coba justru terjebak dan mengalami kerugian besar nih, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah uang yang didapat benar-benar sebanding dengan risiko yang harus ditanggung? Hayo, gimana hayo? Oke, teman-teman berdua ya, kita bakal lanjutin lagi tentunya di bulan berikutnya. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. And by the way teman-teman ya, so kita punya requestan dari kakak Ifri nih, teman-teman ya. Kakak Ifri, halo kakak Ifri, gimana kabarnya nih kakak Ifri? Ya, balik lagi tentunya ya dengan requestan dari kakak Ifri nih, teman-teman. Nah, kali ini kakak Ifri nge-request lagu dari Harry Styles dengan judulnya yaitu Aperture nih, teman-teman berdua. Nah, kayaknya Suku juga penasaran gimana lagunya ya. Langsung aja kita puterin bareng-bareng ya. Dan buat kakak Ifri, thank you juga atas requestannya. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Dan buat kakak Ifri, jangan lupa tetap stay tune terus di 89 FM. Enjoy!
1: Memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

melakukan kegiatan-kegiatan. Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 ya, masih dengan topik yang sama, yaitu judul nih, teman-teman. Dan segmen kali ini, teman-teman ya, suka lebih fokus ke dampak judi online bagi anak muda nih. Nah, teman Pro 2, kelompok yang paling rentan terpapar judi online adalah generasi muda ya. Alasannya sederhana, mereka sangat dekat dengan dunia digital ya. Awalnya mungkin hanya iseng mengikuti teman atau penasaran nih, karena melihat konten kemenangan di media sosial. Namun tanpa disadari ya, kebiasaan ini bisa berkembang menjadi ketergantungan ya. Dampaknya tidak hanya soal kehilangan uang, banyak pelajar dan mahasiswa yang akhirnya kehilangan fokus belajar ya, mengalami masalah keuangan, bahkan merusak hubungan dengan keluarga dan teman nih, teman-teman. Nah, tidak sedikit juga yang terjebak utang karena terus mengejar kekalahan yang dialami. Nah, fenomena ini teman-teman ya dikenal dengan istilah cashing losses ya, yaitu keinginan untuk mengembalikan uang yang sudah hilang dengan terus bermain ya. Sayangnya, semakin sering bermain, risiko kerugian justru semakin besar nih, teman-teman. Nah, karena itu penting bagi anak muda untuk memahami bahwa judi online bukanlah cara cepat untuk mendapatkan penghasilan, melainkan aktivitas berisiko tinggi yang dapat menimbulkan banyak masalah gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita bakal lanjutin lagi teman-teman ya untuk ngobrol-ngobrol soal judol ini ya, yang memang ini penting banget kita ketahui dan juga kita pahami ya mengenai judi online ini. Oke, sebelum lanjut juga ke lagu-lagu selanjutnya, teman-teman berdua, kita dapat satu requestan lagi nih, seperti biasa ya. Seperti biasa dari Kazulia dari Jakarta nih, teman-teman. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, itu juga buat Kazulia juga ya. Semoga tetap bahagia dan juga tetap tersenyum tentunya. Dan by the way, teman-teman berdua, Kazulia juga punya quotes of the day nih, teman-teman. Ya, langsung aja kita dengerin nih. Pilih untuk berfokus pada solusi daripada masalah, itu adalah kunci untuk sukses maju. Waduh, keren banget teman-teman ya. Oke, langsung aja kita dengerin requestan dari Kazulia, yaitu Remuk dari Angie Carvalho nih. Waduh, lagu yang lumayan sering banget ya di request sama Kazulia nih. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah pernah mendengarkan ya, kita enjoy sama-sama. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan, kita dengerin sama-sama juga gimana liriknya bisa memukau telinga kita nih, teman-teman. Oke, teman-teman yang lainnya, jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sekarang kita udah masuk ke segmen terakhir dari topik kita, yaitu judol nih, teman-teman. Nah, lalu gimana nih cara menghindari judi online nih, teman-teman? Pertama, tingkatkan literasi digital ya. Jangan mudah percaya dengan konten yang menampilkan kemenangan besar, karena seringkali hanya menampilkan sisi yang menguntungkan nih, teman Pro 2. Nah, yang kedua, isi waktu luang dengan kegiatan yang lebih produktif. Misalnya, mengembangkan usaha kecil, belajar keterampilan baru, berolahraga, atau mengikuti komunitas positif. Nah, yang ketiga, kelola keuangan dengan baik ya. Jika memiliki uang lebih, gunakan untuk menabung ya, investasi yang legal dan juga diawasi pemerintah, atau mengembangkan kemampuan diri juga nih tentunya. Dan yang paling penting, teman-teman ya, jangan ragu untuk berdiskusi dengan keluarga atau teman jika melihat seseorang mulai terjebak dalam judi online. Nah, dukungan lingkungan sangat membantu untuk mencegah dampak yang lebih besar nih, teman Pro 2. Oke, nomor 2 ya, ingat bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, tidak ada jalan pintas menuju hasil besar juga tentunya. Yang ada adalah proses, kerja keras, dan keputusan bijak dalam mengelola masa depan. Oke, jadi teman-teman, mari kita gunakan teknologi untuk hal-hal yang produktif, bukan hanya untuk terjebak dalam judi online. Oke, teman-teman, nomor 2, gak kerasa juga kita udah sampai di penghujung edisi, tentunya ya, edisi Sepada. Yang artinya teman-teman ya, Sukli izin pamit dulu dari ruang siaran teman-teman ya, izin pamit dari frekuensi. So buat teman-teman, thank you yang udah request lagu dari pagi, yang udah stay tune dari pagi ya. Ya, semoga teman-teman bisa menjalani harinya dengan lancar, jangan lupa semangat dan tetap tersenyum. Nanti kita ketemu lagi ya di kesempatan berikutnya. Oke, Sukli izin pamit teman-teman ya, buat keseruan berikutnya teman-teman bakal ditemenin sama Kawin. Bukan Kawin di. Teman-teman bakal ditemenin bareng kakak siapa ya? Oh, kakak Abdi nih teman-teman. Oke, so buat teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya. Ya teman Pro 2, balik lagi bareng Abdi ya, di segmen Santai Siang edisi 18 Juni 2026. Abdi bakal nemenin kalian seperti biasa dari jam 10 ini sampai jam 3 sore nanti dengan obrolan-obrolan yang menarik ya, mulai dari Pro 2 Hislits, kemudian UMKM makanan, kemudian olahraga, entertainment, dan yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang suka nimbrung-nimbrung soal pembahasan Abdi, dipersilakan ya, kirim aja timbrungan kalian di nomor WhatsApp kami di 0811-4894-990 atau bisa chat di RRI Digital. Oke, untuk pemanasan ini ada lagu dari Patin, judulnya Dia, Dia, Dia. Ya, untuk dia. Cekidot.

0: list. Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Produa FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Apa Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale. She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masuk ke Pro 2 Hits List dulu ya untuk hari ini. Dan ini ada lagu karya keren banget dari Alfi Rap yang berjudul The Spirit of Papua. Yes, lagu ini bukan tentang musik biasa teman Pro 2, tapi ini sebuah karya yang menggambarkan semangat, keindahan, dan kekayaan budaya di Papua. Lewat perpaduan musik modern, sentuhan etnis, serta nuansa alam Papua yang begitu kuat, lagu The Spirit of Papua ini mengajak kita merasakan betapa luar biasanya tanah Papua dengan hutan yang hijau, laut yang indah, serta masyarakat yang penuh semangat dan kebersamaan. Pesan yang dibawa di lagu ini yaitu sangat kuat teman Pro 2, yaitu tentang menjaga budaya, menghargai keberagaman, dan terus melangkah maju tanpa melupakan akar tradisi yang kita miliki. Cocok banget buat jadi pengingat bahwa Papua bukan hanya kaya akan alamnya, tetapi juga kaya akan nilai-nilai kehidupan yang menginspirasi. Nah, di siang hari ini sambil beraktivitas ya kalian, bekerja, belajar, atau sekedar menikmati waktu santai, lagu ini pas banget untuk menemani kalian semua dengan energi positif dan kebanggaan terhadap Indonesia, khususnya Papua. Langsung aja, ini dia The Spirit of Papua dari Alfi Rap. Check it out.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, setelah tadi kita menikmati lagu yang penuh makna ya, lagunya Alfie Rap yang judulnya The Spirit of Papua. Dan kali ini ada lagu yang tidak kalah menyentuh dari Mahalini yang berjudul Kemarilah Tenang teman Pro 2. Lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang terlihat kuat di luar tapi sebenarnya sedang menyimpan banyak lelah dan luka di dalam. Kadang kita tersenyum, bercanda, bahkan terlihat baik-baik saja di depan orang lain ya, padahal hati sedang berjuang menghadapi banyak hal. Nah, lewat lagu ini, Mahalini ingin menyampaikan bahwa tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah dan tidak selalu kuat, teman berdua. Dan lagu Kemarilah Tenang ini seperti sebuah pelukan hangat yang mengajak kita untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan, teman berdua. Memberi ruang untuk diri sendiri untuk bernapas, beristirahat, dan kembali menemukan ketenangan itu hal yang wajib dilakukan. Pesan yang dibawanya sederhana tapi sangat dalam, teman berdua. Setiap orang berhak bahagia dan tidak harus memikul semua beban sendirian. Jadi buat teman berdua yang mungkin saat ini sedang menjalani hari yang berat atau sekedar ingin menikmati lagu dengan lirik yang menenangkan hati, lagu ini cocok banget untuk didengarkan di siang hari ini. Dan inilah dia, Kemari Tenang dari Mahalini. Check it out.

Hitlist.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.
3: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau

Yo, masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, ini ada lagu keren banget ya, dari penyanyi yang keren juga, yang tiap tahun akhir-akhir tahun ini selalu diperbincangkan di media sosial karena lagu-lagunya keren-keren abis. Ya, siapa lagi kalau bukan Hindia. Dan ini ada lagu Hindia yang judulnya Semua Lagu Cinta Tak Terdengar Sama. Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Nah, lagu ini teman berdua punya cerita yang unik banget ya. Bukan tentang kisah cinta yang dramatis, tapi tentang seseorang yang merasa bahwa hampir semua lagu cinta itu terdengar mirip semua. Namun ketika dia bertemu dengan orang yang benar-benar spesial, dia sadar bahwa perasaannya terlalu unik untuk dijelaskan oleh lagu-lagu cinta yang sudah ada. Karena itu muncullah keinginan untuk menciptakan cerita cintanya sendiri yang lebih personal dan lebih jujur lewat lagu ini. Dengan lirik lagunya yang sederhana tapi dalam, India mengajak kita melihat bahwa setiap hubungan punya cerita yang berbeda. Kadang bukanlah karena lagu cintanya yang membosankan, tapi karena ada seseorang yang begitu spesial sampai kata-kata yang ada terasa tidak cukup untuk menggambarkan. Nah, buat teman Pro 2 yang saat ini lagi falling in love pada someone atau mungkin sedang mengingat sosok yang bikin hari-hari terasa lebih berwarna, lagu ini cocok banget untuk bisa jadi teman kalian di siang hari ini. Langsung aja, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama dari Hindia. Check it out.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, run from A to B, blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony?

Narasi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, novel Dilan. Dia adalah Dilanku, tahun 1990. Karya Pidi Baik merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dilan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung. Sementara Dilan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dilan adalah sebuah cerita tentang cinta pertama dan dinamika hubungan remaja. Novel ini mengeksplorasi bagaimana perasaan cinta pertama bisa begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dilan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: fortune.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fun Fun.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Biar siapa yang ngasih?
1: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
0: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
0: Lah kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
0: Aduh, jangan lempar batu.
2: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

Oke, teman berdua, lanjut lagi ya. Kalau tadi kita diajak galau, sekarang saatnya masuk ke lagu yang bikin banyak orang senyum-senyum nih. Ini ada lagu Kacamata dari penyanyi bersuara emas, siapa lagi kalau bukan Afgan. Jadi teman berdua, lagu ini bercerita tentang seseorang yang sampai rela mengubah dirinya demi orang yang dia suka. Ibaratnya tuh kayak kalau disuruh lepas kacamata biar lihat lebih menarik, ya udah lepas aja. Nah, kalau disuruh berubah ya baru dicoba untuk berubah. Semua dilakukan karena apa? Ya, karena cinta. Tapi di balik itu ada satu pelajaran penting teman berdua. Jangan sampai kehilangan jati diri hanya demi mendapatkan perhatian seseorang. Dan jujur aja ya teman berdua, kadang kita memang pernah ada di fase itu. Rela begadang balas chat, rela jadi pendengar setia, udah tuh rela berubah sana sini. Ujung-ujungnya malah sadar kalau dia bukan untuk kita. Aduh, sakit tuh. Nah, lewat lagu ini Afgan mengingatkan bahwa cinta itu seharusnya membuat kita berkembang, bukan membuat kita kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Jadi buat kamu yang saat ini sedang di fase ini, langsung dengarkan baik-baik aja ya. Kacamata dengan Afgan dengan Kacamata. Check it out.

0: Produtora Hitlist.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Kan tahu itu tuh siapa tuh dia tuh.
1: Oh, oh, oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

6. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih di 89 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Masih bareng Abdi teman Perdua di santai siang kali ini. Ya teman Perdua, BDW ya. Nah, hari ini sudah pukul 12 lewat 10 waktu Indonesia Timur. Jadi Abdi ingatin, sekarang sudah setengah hari di hari Kamis teman Perdua. Jadi buat kalian yang masih semangat kerja, kalian luar biasa. Tapi Abdi saranin untuk istirahat dulu, karena sudah jam 12, makan dulu teman Perdua, istirahat siang dulu, ngopi dulu, apa terserah mau apa aja yang diisi waktunya ya. Yang penting untuk istirahat, isi dulu tenaga, recharging dulu ya. Dan buat teman Perdua yang fans Ronaldo atau Portugal, ingat makan juga, nggak apa-apa, imbang, masih imbang kok, belum kalah, dan masih juga ada 2 pertandingan lagi, santai aja. Jangan sampai gara-gara sepak bola mood kalian buruk dan akhirnya tidak makan siang deh. Jangan, sama aman, pokoknya aman, Portugal masih aman teman Perdua. Portugal masih ada 2 pertandingan lagi. Kalau menang dua-duanya jadi nilainya 7. Ah, itu positif itu. Masuk ke 32 besar. Jadi aman aja. Dan buat teman-teman yang lain fans Inggris mungkin, ah itu pasti hari ini senyum-senyum sendiri kayak saya. Karena menang kok. Ya, buat fans apa aja pokoknya makan siang, jangan sampai bola jadi bikin mood kalian buruk untuk makan siang. Tapi kayaknya enggak juga ya, makan siang itu kan kebutuhan. Dan buat teman Perdua yang pengen request lagu supaya makan siangnya lebih semangat, boleh banget kirim aja requestan kalian di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990, atau kalian bisa juga chat di RRI Digital. Oke, okay? Semangat.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: gini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Kasih Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, Kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, Kita Indonesia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram,

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Dust. Masih 29 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman berdua, ini Abdi ada pertanyaan penting ya, sangat penting nih. Kalau tim bola kesayangan lagi kalah, menu makan siang apa yang enak untuk dimakan di hari ini? Dan jawabannya mungkin ya, teman berdua, adalah bakso, mie ayam, atau geprek yang level pedasnya sampai puluhan sampai ratusan mungkin. Karena katanya ya, semakin pedas makanannya, semakin lupa sama skor semalam. Tapi ingat teman berdua, lihat klasemen lagi ya setelah makan. Jadi jangan pas lagi makan nanti malah hilang selera. Nah, buat tim yang menang, biasanya makan apa sih yang buat terasa enak di siang hari ini? Jawabannya banyak ya. Kalau tim menang itu nasi padang tambah rendang aja gas, es teh manis aja gas, pokoknya tambah-tambah semuanya gas. Bahkan makan di warung langganan biasa aja, pokoknya seperti merayakan kemenangan ya kan. Soalnya yang kenyang bukan perut aja, tapi juga hati. Dan yang lucu ya teman berdua, kalau tim kalah biasanya supporternya tuh bilang gini, yang penting mainnya bagus, yang penting tidak terbantai. Ya kan masih ada pertandingan selanjutnya. Itu kalau kalimat-kalimat yang supporter timnya yang kalah. Tapi lain hal kalau timnya menang ya, supporter tim menang, pasti dia kayak visioner. Kan udah saya bilang dari awal, pasti menang, juara nih bos, senggol dong, pasti gitu, jumawa toh. Jadi buat teman berdua, apapun hasil pertandingan ya, apapun hasil pertandingan tim favorit kalian, jangan sampai kalian melupakan makan siang. Ingat, makan siang itu penting banget. Kalau sepak bola tuh ya memang ada menang dan kalah, tapi kalau perut kosong itu wajib untuk diisi, bukan sesuai mood, pokoknya harus diisi karena energi toh. Nah, kalau kamu sendiri teman berdua, tim favorit kalian habis menang kah malam ini atau habis kalah kah? Share aja jawaban kalian di nomor WhatsApp kami di 0811-4894-990. Nah, oke, ini ada requestan dari mbak-mbak dari Jakarta ya. Dia pengen lagunya Remuk seperti biasa, lagu favorit. Oke, langsung Abdi setel aja lagu Remuk. Dari siapa ya Remuk nih, rupa Anggi Carvalho. Langsung aja ini ya, Remuk Anggi Carvalho, check it out.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh...

Masih 29 FM, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Ya, demo Pro 2 sekarang sudah pukul 13:09 waktu Indonesia Timur. Itu artinya kita untuk apa jam ini? Ya, jam waktu untuk mengupdate informasi olahraga terbaru. Dan ngomongin terbaru, ini benar-benar baru ya. Ini ada hasil dari pertandingan Uzbekistan versus Kolombia di grup K ya, di Piala Dunia 2026. Kolombia di pertandingan ini berhasil menang 3-1 teman Pro 2. Skor Kolombia dicetak oleh pertama sekali oleh Daniel Munoz pada menit 41, kemudian dibalas oleh Uzbekistan di menit 60 lewat Aboisep Payuzelet. Kemudian dibalas lagi oleh Luis Diaz di menit 65 dan akhirnya gol kill the game dicetak oleh Jaminton Kompas dan skor akhirnya 3-1 untuk kemenangan Kolombia teman Pro 2. Nah, di pertandingan ini Luis Diaz dijadikan menjadi MVP atau best player di pertandingan ini berkat 1 gol dan 1 asisnya. Wah, luar biasa nih Luis Diaz. Selain di Bayern Munchen dia luar biasa, di timnas juga dia luar biasa. Apakah Kolombia menjadi underdog juga mungkin ya untuk Piala Dunia edisi ini? Bagaimana teman Pro 2? Apakah kalian sudah menerka-nerka gimana kekuatan Kolombia ini? Tapi kalau menurut Abdi pribadi sih, Kolombia ini luar biasa hebatnya ya. Karena sebelum resmi dimulai kan mereka sudah playoff, sudah tanding-tanding persahabatan dan friendly match lainnya, dan hasilnya cukup memuaskan. Apalagi saat ini mereka sudah banyak pemain-pemain Kolombia tuh yang berkarir di Eropa dan juga Amerika Latin. Jadi mereka sudah tahu bagaimana pola-pola timnas-timnas yang lain kan. Dan menurut Abdi, kalau Kolombianya, kalau diprediksi Abdi sebagai mata dari seorang pecinta sepak bola, Kolombia layak untuk masuk ke 32 besar dan paling juga bisa 16 besar juga bisa. Ini tergantung lawannya nanti di 32 besar dia lawan siapa. Nah, kalau buat teman Pro 2, bagaimana prospek pertandingan lanjutan dari Kolombia ini nanti? Kalau soalnya kan ini lumayan ya, Kroasia dan Inggris juga nanti bisa menjadi batu sandungan untuk Kolombia. Tapi kalau melihat dari hasil ini, Kolombia ini menunjukkan kalau dia bukan sekedar pelengkap aja ya teman berdua. Timnas ini bukan sekedar pelengkap tapi menunjukkan jati diri, saya kami mampu untuk lebih. Ya ya ya ya ya ya. Keren. Dan semoga aja Kolombia terus mempertandingkan, memunculkan bakat-bakat alami di Piala Dunia kali ini. Dan buat teman berdua yang tahu Kolombia ini secara rinci ya, timnasnya, apakah ada kalian juga pendukung tim Kolombia, boleh banget untuk share dan cerita bagaimana komposisi pemain Kolombia di WhatsApp kami di 0811 4894 990.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Aku mau beli bukunya.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: pilihan lagu terbaik minggu ini.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Masih kita bahas tentang olahraga ya teman Pro 2. Kali ini ada berita tentang timnas basket putri yang nambah pemain muda untuk menuju Asian Games 2026. Wah, ini keren nih. Timnas basket putri Indonesia ya, yang 5 kali 5 ini, yang pemainnya 5, menambah kekuatan dalam persiapan menuju Asian Games 2026 teman Pro 2. Sejumlah pemain muda dipanggil mengikuti training camp yang berlangsung di Surabaya. Demikian yang ditulis Perbasi pada tanggal 17 Juni lalu. Pemusatan latihan Timnas Putri Indonesia ini di GOR CLS Kertajaya Surabaya dimulai sejak tanggal 15 Juni lalu. Program ini menjadi bagian dari pembentukan skuad menuju ajang multi-event Asia. Nah, 5 pemain tambahan yang mendapatkan kesempatan bergabung adalah Nurlaila Azara, kemudian ada Anggita Yuliani Putri, kemudian ada Jesslyn Jayawianto, kemudian ada Peggy Maulanatni, serta yang terakhir yakni ada Anastasia Firly. Manajer Timnas Basket Putri Handoyo mengatakan pemanggilan dilakukan berdasarkan evaluasi tim pelatih sejumlah pemain potensial ya. Menurut Handoyo, mayoritas pemain yang dipanggil masih berusia sangat muda dan memperdua, berkisar antara 19 tahun sampai 20 tahun teman pula. For your information juga teman Pro 2, sebelumnya Badan Tim Nasional atau DPP Perbasi telah memanggil 24 pemain. Beberapa di antaranya juga diproyeksikan untuk memperkuat tim basket 3 on 3 teman Pro 2. Dan semoga aja dengan tambahan pemain muda ini timnas Indonesia makin kuat dan makin kompak dan nanti mendapatkan hasil yang luar biasa di ajang multi event ya, Asian Games 2026. Semoga aja timnas kita dapat terus latihan dengan serius, terus mematangkan strategi dan akhirnya nanti bisa menang dan dapat medali. Amin. Dan untuk berita lengkapnya teman Pro 2 bisa baca di portal resmi kami ya, di rri.co.id, karena di situ semua berita tentang perbasketan, tentang Asia ataupun NBA semuanya ada lengkap pokoknya.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua,

Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2020.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong. Jangan percaya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, kita beranjak dulu ya. Tadi kita bahas tentang olahraga, kali ini kita bahas tentang entertainment atau hiburan. Nah, ini ada berita besar teman Pro 2 untuk kalian para pecinta musik Asia. Karena di tahun 2007 nanti Grammy Awards akan ada kategori baru yang bernama Best Asian Pop Music Performance. Itu artinya karya-karya dari K-pop, J-pop, C-pop hingga musik pop Asia lainnya kini punya panggung khusus di ajang penghargaan musik paling bergengsi di dunia tersebut. Langkah ini dianggap sebagai bentuk pengakuan atas besarnya pengaruh musik Asia yang dalam beberapa tahun terakhir sukses menembus pasar global. Iya sih, mulai dari fenomena BTS, kemudian ada Blackpink, hingga banyak musisi lainnya seperti MCR dan lain-lainnya yang berhasil mengumpulkan jutaan pendengar di seluruh dunia. Dan menariknya lagi, kategori ini tidak hanya untuk K-pop. Musik yang menggunakan bahasa Asia secara signifikan termasuk yakni J-pop, C-pop dan genre pop Asia lainnya juga berpeluang untuk masuk nominasi tahun depan. Nah, buat musisi Asia termasuk Indonesia, ini bisa menjadi pintu yang lebih besar untuk mendapat pengakuan di level internasional. Jadi pertanyaannya teman berdua, kalau suatu hari ada musisi Indonesia yang masuk nominasi Grammy kategori Asian Pop, siapa sih yang paling layak menurut kalian? Kalau saya sih India, fix India. Soalnya kemarin dia ke Jepang.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan...

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah...

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Resensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westfix. Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman berdua, lanjut lagi di berita entertainment. Ini ada kabar yang cukup mengejutkan teman Pro 2 sekaligus bikin haru ya. Datang dari dunia K-pop. Setelah sekitar 10 tahun berkarir di industri hiburan, Kwon NB memutuskan untuk pensiun dan menjalani hidup sebagai warga biasa nih. Keputusan ini ia sampaikan langsung melalui media sosial pribadinya, teman Pro 2. Dan bagi penggemar K-pop generasi kedua dan ketiga, nama Kwon NB ini tentu tidak asing ya. Ia mulai dikenal lewat program Survivor Paradise 101, kemudian debut bersama grup TLC, dan juga aktif sebagai artis dalam berbagai drama Korea. Pokoknya ini paket komplit lah artis ini ya. Yang membuat banyak penggemar tersentuh ya ini, Yubin mengaku bahwa selama bertahun-tahun ia sering bergulat dengan rasa cemas dan ketidakpastian tentang masa depannya. Setelah melalui banyak pertimbangan, ia memilih meninggalkan dunia hiburan demi mencari kehidupan yang menurutnya lebih bahagia dan lebih bermakna, teman berdua. Jadi keputusan ini pun mendapat banyak dukungan dari penggemar di seluruh dunia, karena pada akhirnya kesuksesan bukan hanya soal popularitas saja, tetapi juga tentang menemukan kebahagiaan dalam hidup yang kita jalani. Ingat, popularitas itu penting, tapi tidak sepenting kebahagiaan, teman berdua. Jadi teman berdua, kadang ya, langkah paling berani bukanlah bertahan, melainkan untuk memilih jalan yang benar-benar membuat kita bahagia. Yap, setuju dan sepakat.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: me.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Yeah. Berjalan di batas ada dan tiada, mengapung melintas telaga gulita, sinaran meremang. Kurang menyulam kebing kehidupan di lembah.
1: Oke, Man Pro 2, sekarang sudah pukul 14.49. Itu artinya santai siang akhirnya berakhir ya. Kalian akan berjumpa dengan sore ceria bersama Kak Maul dan juga narasumber yang sudah hadir di studio nanti. Kak Maul sama narasumber akan membahas tentang hal yang menarik banget. Jadi kalian harus stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak ya. Dan Abdi pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. See you, bye-bye.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Hey, what's up Pro 2, masih di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Dan kembali lagi teman Pro 2 untuk Maul menemani ruang dengan kalian semua di edisi hari Kamis tanggal 18 bulan Juni tahun 2026. Dan di pukul 3 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, kalau sudah live streaming kayak gini berarti tandanya apa teman Pro 2? Tandanya kita kedatangan tamu ya, narasumber yang tentunya gak kalah asik. Tapi sebelumnya siapa sih Kak Maul? Dan ini kok belum di-spill ya, cuma ada gambar Kak Maul di sini. Iya dong teman Pro 2, kita surprise ini. Ada satu narasumber kita yaitu seorang gadis, seorang pelajar yang ternyata berprestasi sekali teman Pro 2. Jadi kita langsung sapa aja nih. Kita langsung sapa, yaitu ada Kak Syafira Amalia di sana ya.
2: Halo.
1: Waduh. Tapi mungkin teman Pro 2 masih belum tahu nih, siapa sih Kak Syafira Amalia dan juga kenapa bisa masuk ke sini. Mungkin boleh perkenalan dulu Kak Syafira, tak kenal kan maka tak sayang nih. Waduh. Lanjut.
2: Perkenalkan, nama saya Syafira Amalia, biasanya panggil alias saja ya supaya
1: lebih
2: akrab. Saya dari Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak dari Magefa. Terus
1: kira-kira sekarang kelas berapa nih?
2: Saya kelas 10 tahun ini dan naik kelas 11. Jadi Juli nanti sudah kelas 11.
1: Oke. Jadi ini pertengahan ya. Pertengahan, yes. Sebelum naik ke kelas 11. Wah, berarti masih ini ya. Kalau misalnya mahasiswa baru kan mahasiswa baru. Kalau misalnya anak-anak baru itu disebutnya apa sih?
2: Freshman.
1: Apa sih namanya kalau misalnya baru masuk SMA gitu? Ada sebutannya nggak sih setauku?
2: Kalau bahasa Inggris freshman.
1: Kalau bahasa Inggris freshman, tapi kalau misalnya ini MOS gitu, ada nggak ya namanya? Setauku ada di dulu ya.
2: Apa sih?
1: Kayak maba gitu loh. Kalau bahasa Indonesianya mahasiswa baru kan maba ya gitu. Yeah. Ya. Kalau misalnya siswa baru tuh ada panggilannya nggak sih?
2: Setauku kayaknya enggak sih.
1: Setauku enggak ya. Wah. Kalau misalnya dulu tuh, waktu aku SMA ya, kayaknya disebut sesuatu, tapi mungkin udah sesuatu. Lama sih. Wah, sesuatu gak tuh tahun Pro 2 ya. Dan ngomong soal sesuatu, kayaknya ini sesuatu banget nih ya, prestasi dari Kak Syafira. Tapi sebelumnya nih, ini kan dari Magefa ya Kak,
2: yes.
1: Ya. Dan berarti dari Madrasah Aliyah ya kan ya. Terus ini di pukul 3 sore ini emang gak sekolah?
2: Enggak sekolah, soalnya kita dari minggu Jumat minggu kemarin kita udah mulai kelas meeting.
1: Jadi libur atau gimana tuh?
2: Belum libur, soalnya masih kelas meeting.
1: Oh, belum libur ya, tapi udah enggak ada kegiatan belajar mengajar.
2: Enggak ada kegiatan karena udah selesai ulangan.
1: Oke. Makanya menyempatkan hadir nih. Oh, thank you banget ya sudah hadir. Waduh, sungkem. Waduh, ngomong soal prestasi nih ya Kak ya. Kita kan apa ya, dari temanya itu voice check nih. Wah, kalau udah ngomong voice check berarti kayaknya soal suara nih teman-teman.
2: Suara
1: ya
2: tuh.
1: Waduh, mengulik perjalanan juara 2 FL3SN.
2: FLS3N.
1: Oh, FLS3N. Oh, FLS3N nama Pro 2. Tapi itu tuh apa?
2: Nah, FLS3N ini ada kepanjangannya. Jadi FLS3N itu Festival Lomba Seni Siswa Nasional.
1: Festival Lomba Seni Siswa Nasional.
2: Seni Sastra Siswa Nasional atau apalah kayak gitu.
1: Seni Sastra Siswa Nasional. Oh.
2: Seperti itu pokoknya.
1: Jadi itu untuk siswa SD, SMP, SMA atau gimana?
2: FLS3N bisa SD sederajat, SMP sederajat, sama SMA sederajat.
1: Oh oke, okay. Jadi istilahnya siswa-siswi lah ya. Bukan yes. Untuk mahasiswa ya.
2: Bukan
1: sayangnya
2: dong. Waduh. Karena ini yang keluar dari, yang keluarin itu dari Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional.
1: Puspresnas, yes. Ah iya betul.
2: Jadi sejalan sama OSN, sejalan juga sama LKS dan yang lain-lain.
1: FLS 3N. Aduh, ini agak sulit ya teman Prodo untuk mau ingat. Tapi kalau ngomong soal kompetisi kayak gini ya, berarti ini kan juara 2.
2: Yes.
1: Tapi juara 2 apa nih?
2: Juara 2 apa ya kira-kira?
1: Juara 2 apa nih? Waduh.
2: Nah, kebetulan saya kemarin berkompetisi di FLS 3N bidang nyanyi putri solo, vokal putri solo.
1: Vokal putri solo.
2: Yes.
1: Dan ini nasional.
2: Enggak.
1: Apa nih?
2: Baru kabupaten.
1: Oh, baru kabupaten. Jadi kalau misalnya FLS3N ini ada tingkatannya juga berarti.
2: Tingkatan?
1: Ada tingkatan dari kabupaten?
2: Iya, ada kabupaten, ada provinsi, terus kalau lanjut provinsi mereka lanjut nasional.
1: Oke. Berarti sekarang udah N atau masih berlanjut?
2: Masih lanjut untuk teman-teman yang mereka lanjut ke provinsi.
1: Oke. Berarti kakaknya Kak Syafira di tingkat kabupaten. Oke, di tingkat kabupaten ini berarti juara 2. Berarti kan juara 2 berarti ada banyak juga ya. Apa namanya pemain-pemainnya. Dan ngomong-ngomong soal pemain, cabang lombanya selain menyanyi apa aja?
2: Selain nyanyi, nyanyi kan ada vokal putri putra, terus baca puisi, cipta lagu, terus fotografi, terus setelah fotografi itu ada monolog, terus setelah itu monolog.
1: Apa tuh? Banyak ya?
2: Banyak,
1: ada
2: banyak
1: banget.
2: Pokoknya.
1: Ada lebih dari 10?
2: Sepertinya iya.
1: Makanya ya susah untuk diingat. Mau juga kayaknya enggak bakal ingat deh kalau udah lebih dari 2 aja kayaknya udah susah ingat sama Bro 2. Dan ngomong soal banyaknya lomba kayak gitu, kenapa bisa kecantol di nyanyi?
2: Karena saya dari dulu emang suka nyanyi.
1: Suka nyanyi. Ya, jadi waktu dari kecil udah nyanyi gitu. Berarti pas lahir langsung nyanyi gitu.
2: Enggak
1: ya?
2: Dong.
1: Oh, enggak juga ya. Oh, jadi dari kapan tuh?
2: Dari mulai maksudnya mulai menggemari bernyanyi itu dari sekitar pas masih TK kayaknya.
1: Pas masih
2: tuh,
1: TK.
2: Lagi cari suara. Terus mulai diasah secara otodidak sampai SMP, akhir SMP itu udah mulai bisa cover tipis-tipis.
1: Oh, berarti dari TK udah mulai cari suara.
2: Yes.
1: TK cari suara. Kalau mau kayaknya TK cari jajanan. Mau cari suara ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya cari suara dari TK, apakah ini terinfluence oleh seseorang?
2: Bukan ke seseorang, lebih tepatnya ke
1: apa tuh?
2: Sesuatu. Karena dari dulu saya sering banget dikasih tontonan Disney Princess kan.
1: Oh my god. Sophia the First.
2: Enggak.
1: Oh bukan ya.
2: The Tangled.
1: Rapunzel. Betul.
2: Saya sering nonton Disney Princess, makanya karena Disney Princess mereka banyak musik, jadi kecantol deh.
1: Oh, wajar sih ya. Tapi emang ngomongin soal Disney tuh pasti selalu ada musicalnya, teman-teman ya.
2: Betul.
1: Enak lagi, Dan ngomong soal, berarti bakatnya itu mulai dari TK karena kecantol Disney Princess. Waduh. Tapi gini deh, kalau misalnya ngomongin soal nyanyi ya, itu tuh kan sebuah bakat yang sebenarnya agak sulit untuk diketahuin ya. Dan kalau dari support nih ya, support keluarga itu seperti apa? Apakah mereka langsung tahu kamu berbakat seperti itu?
2: Alhamdulillah orang tua, keluarga support, alhamdulillah. Walaupun emang agak risih kalau aku nyanyi terus di dalam kamar.
1: Benar.
2: Tapi alhamdulillah selalu disupport sih. Apalagi yang kemarin itu aku ikut lomba kan. Jadi selalu disupport terus, didoain terus semuanya.
1: Gitu ya. Tapi kenapa risih? Waduh, apakah karena di awal-awal itu mungkin belum menemukan suaranya?
2: Mungkin kayak gitu, mungkin.
1: Mungkin kayak gitu. Ya. Mungkin teriak-teriak juga. Waduh. Iya, teriak-teriak.
2: Kayak gitu. Kadang.
1: Oke, oke. Dan kalau ngomongin soal lagu nih ya. Lagu itu kan punya banyak genre ya?
2: Yes. Genre.
1: Kamu genre apa?
2: Genre. Aku sering dengarnya R&B sekarang.
1: R&B?
2: R&B sama K-pop.
1: Oke lah kalau K-pop, R&B.
2: R&B.
1: Wow, itu genre yang sebenarnya agak lumayan hidden gem sih menurut aku ya. Karena gak semuanya tahu gitu. Tapi kalau R&B kayak apa?
2: Kayak saya dengar semua R&B sih, tapi kebanyakan R&B dari luar negeri.
1: For example, music that you like. Maksudnya musisi yang kamu suka.
2: Musisi. Let me see, hold on. Playlist dulu. Soalnya banyak banget yang didengerin.
1: Iya, benar banget. Kalau K-pop, oke lah. K-pop udah lumayan sering teman-teman ya. Tapi R&B ya. Wow. Mungkin sambil nyari juga ngomong-ngomong soal R&B. Kayaknya itu tuh lebih R&B itu singkatannya apa ya? Kalau enggak salah reggae and band. Iya enggak sih?
2: R&B. Enggak tahu juga ya. Dan pokoknya ada blues-bluesnya gitu deh seingatku.
1: Blues.
2: Blue.
1: R&B sama jazz beda ya?
2: Beda.
1: Oke.
2: Rhythm and blues.
1: Rhythm and blues.
2: Saya suka dengernya kebanyakan musisi-musisi dari Korea sih.
1: Musisi dari Korea.
2: Ya, Dean, terus DPR Live, DPR Live.
1: DPRian.
2: Enggak DPR.
1: Oh, bukan DPR Live.
2: DPR Live.
1: Kalau DPRian aku tahu.
2: Tahu semua. DPR Live. Huh? Terus kadang dengar musisi K-pop, tapi mereka bikin R&B juga kayak Red Velvet. Kan mereka sering
1: banget. Oh iya iya iya, benar.
2: Terus Cold. Terus kebanyakan ini sih.
1: Kebanyakan di Korea ya?
2: Kebanyakan Korea.
1: Kalau dari barat ada enggak sih yang aku tahu?
2: Giveon.
1: Oh, okay. I get it. Giveon ya teman-teman ya. Heartbreak Anniversary. Aduh, gawat juga itu. Itu lagu yang memecahkan seluruh hati umat manusia kayaknya teman-teman. Dan ngomong soal R&B nih, berarti waktu juara 2 FL3SN ini kamu membawakan apa?
2: Nah, dari sananya mereka udah siapin dua lagu utama.
1: Oh, udah siapin.
2: Udah disiapin dua lagu utama, nanti kita yang disuruh pilih. Terus satunya lagi itu lagu daerah, tapi terserah mau apa aja.
1: Oh, oke. Jadi dua lagu itu lagu apa?
2: Dua lagu. Itu satunya lagi ada satu ada Tak Ingin Usai kah?
1: Lagu Indonesia.
2: Bukan Tak Ingin Usai, itu yang padahal aku nyanyiin lagi. Sang Dewi, terus
1: Sang Dewi itu dari Sang Dewi dari siapa ya? Malini bukan?
2: Malini kah?
1: Jujur aku enggak tahu kalau lagu-lagu Indonesia.
2: Sama lagi.
1: Aku lebih suka lagu barat masalahnya teman-teman ya.
2: Terus satunya lagi aku lupa lagi namanya. Pokoknya penyanyinya tuh Anggi Marito.
1: Kalau misalnya lagu daerahnya tuh wajibnya apa?
2: Terserah, tapi lagu daerah sini. Jadi aku kemarin bawanya itu lupa lagi.
1: Apa tuh? Apuse?
2: Bukan. Ya? Lagu Fak-Fak.
1: Fak-Fak di waktu.
2: Fak-Fak Tiri.
1: Ah, oke. Kirain Fak-Fak di waktu malam atau Pro 2. Berarti dua lagu. Lagu wajib.
2: Iya, lagu wajib satu sama lagu
1: Lagu daerah satu. Oke. Dan itu tuh prosesnya gini deh. Kita mulai dari zero ya teman-teman.
2: Dari
1: 2,
2: zero
1: ya. Dari nol dulu. Kamu tahu lombanya dari siapa?
2: Sebenarnya tahu lombanya itu dari siapa atau dari kapan atau dari mana itu pas SMP.
1: Jadi, dari SMP?
2: Dari SMP udah tahu.
1: Jadi udah berkali-kali ikut?
2: Enggak, belum berkali-kali ikut, tapi udah tahu ini ada lomba buat ini, tapi baru tahu pas SMP. Oh. Tapi baru ikut kemarin, baru satu kali ikut.
1: Oh, oke, okay. Taunya dari SMP baru ikut kemarin. Kenapa?
2: karena ini mau ngomong lagi emang boleh ya ini. Pas SMP itu kita di SMP itu kita jarang ikut lomba yang begitu.
1: Dari puspres. Kurang ini ya, kurang bukan kurang support sih, tapi kayak mungkin kurang wadahnya aja kali.
2: Iya,
1: ya.
2: Seperti itu.
1: Sedangkan di Magefa ada gitu.
2: Ada.
1: Gitu. Apakah karena itu masuk Magefa?
2: Betul. Jadi setelah saya lulus dari SMP itu, saya emang udah punya vision masuk sini, terus tujuannya buat apa, kayak gitu.
1: I see. Berarti udah tahu dari lama. Terus apakah kamu yang duluan approach guru atau?
2: Yes, aku.
1: Oh iya, kamu duluan.
2: Aku

0: Oh my god, oh Mem Tisa ternyata. Wow, aku kenal kalau Mem Tisa. Tapi kan beliau itu guru bahasa Inggris, kok bisa membimbing orang yang bernyanyi?
1: Kebetulan Mem Tisa juga bisa nyanyi, jadi oh, iya. Ya, Mem Tisa bisa nyanyi, jadi Mem Tisa.
0: Apa cuma aku yang nggak tahu?
1: Sumpah.
0: Ya, aku nggak pernah dengar deh Mem Tisa nyanyi.
1: Mem Tisa nyanyinya bagus banget, kalau oh, dengar really? Benar-benar bagus.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar yang bisa bimbing saya nyanyi tuh Mem Tisa doang.
0: Oh, cuma Mem Tisa doang.
1: Sepertinya.
0: Sepertinya.
1: Sejauh ini.
0: Yang lain mungkin.

0: Waduh, sayang sekali juga. Dan itu tuh lika-likunya seperti apa sih? Itu tuh mulainya dari bulan apa? Januari 2026, enggak?
1: Kayaknya mulai latihannya tuh kayaknya pas Ramadan deh.
0: Pas Ramadan?
1: Betul.
0: Serak-serak,
1: yes,
0: dengan puasa itu, teman-teman ya, dengan kelaparan dan dahaga.
1: Karena sekitar tanggal 30 itu baru selesai harus diupload. Jadi kita sistemnya gini, video kita kita harus bikin video gitu, video nyanyi, terus nanti ada deadline-nya buat upload. Itu sekitar tanggal 30. Nah, jadi karena emang kita latihannya pas lagi bulan puasa, jadi memang harus ngejar deadline gitu. Semuanya harus selesai gitu.
0: Harus ngejar deadline ya. Apakah itu karena mepet informasinya atau emang?
1: Karena alasannya karena saya mau berangkat waktu itu.
0: Oh, berangkat kemana tuh?
1: Ke Makassar.
0: Oh, pulang kampung.
1: Yes.
0: Oh, tapi emang itu tuh waktu penjadwalannya memang segitu atau bukan gara-gara mepet ya?
1: Bukan gara-gara mepet sih, kayaknya emang segitu.
0: Emang jadwalnya gitu ya. Mm-mm. Dan kebetulan kamu juga harus pulang kampung.
1: Betul.
0: Jadi harus digerakkan.
1: Yes.
0: Wow. Aduh. Dan kalau nggak salah waktu itu sempat di RRI juga ya rekamannya.
1: Sempat.
0: Oke. Okay. Mm. Dan itu tuh berarti kalian rekaman di studio atau gimana sih?
1: Cuma saya sendiri. Kalau yang di studio cuma saya sendiri. Gitu.
0: Dan mic. Teman-teman kan berarti pakai mic dan juga disediakan segala macam ya. Dan itu tuh apa ya, lebih tepatnya kamu mungkin emang udah familiar kali ya dengan alat-alat dan sebagainya, jadi kayaknya lancar ya gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau misalnya orang kan kadang megang mic juga tasalah tabaliku gitu.
1: Iya.
0: Aduh, tapi itu kalau misalnya terlalu canggung ya sama Pro 2 ya. Tapi kalau Kak Syafira kayaknya sudah berpengalaman.
1: Waduh.
0: Dan kalau misalnya itu kan puasa ya Kak Syafira. Berarti dan mengejar kamu pulang kampung itu tuh timeline-nya gimana sih? Pengumumannya waktu kamu tahu menangnya itu di kapan?
1: Nah, untuk kompetisi untuk offline-nya itu, jadi nanti waktu itu kita pergi ke satu sekolah yang jadi buat jadi tempat lombanya. Tapi pas kita di sana kita nggak nyanyi ulang secara langsung, tapi ditunjukin video yang udah direkam. Jadi video yang udah direkam sebelum tanggal deadline itu nanti pas offline diputar, nanti tinggal juri nilai dengan video itu gitu.
0: Jurinya berarti kalau tingkat kabupaten dari kabupaten juga?
1: Iya.
0: Oh, jadi ada online ada offline?
1: Sebenarnya tuh lebih ke offline aja, tapi karena kita emang ngirim videonya waktu itu harus dikirim, jadi ya kayak gitu.
0: Jadi awalnya itu mungkin take video, tapi nanti dinilainya secara offline oleh juri.
1: Betul.
0: Oh, dan itu berarti kalian memantau juri melakukan penilaian atau gimana?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Jadi kita disediakan satu ruangan. Nanti setiap peserta itu disuruh masuk bareng sama guru pembimbingnya. Terus sambil kita nonton video kita, terus kita lihat juri menilai juga. Jadi ya berlima di dalam ruangan itu.
0: Berlima. Deg-degan gak?
1: Deg-degan dong, deg-degan banget. Aduh. Itu
0: padahal gak langsung nyanyi di depan juri ya.
1: Betul,
0: padahal
1: betul.
0: Cuma video, tapi kayaknya tetap deg-deg jeder juga ya teman-teman ya. Waduh. Dan kira-kira nih kalau ngomongin soal deg-degan dan lain-lain, ini kamu pernah ikut lomba nyanyi lain selain FL3SN atau?
1: Sejauh ini belum kalau lomba nyanyi.
0: Belum,
1: belum.
0: Ya? Kalau secara panggung depan juri
1: sudah
0: gitu?
1: Pernah.
0: Oh, sudah pernah?
1: Pernah, tapi di sekolah kadang.
0: Oh, di sekolah SMP dulu atau?
1: Iya, SMP
0: di
1: dulu.
0: SMP dulu. Terus ini kan biasanya kalau ngomongin demam panggung ya, itu kan paling membuat mental kita tuh
1: betul
0: down gitu ya.
1: Betul.
0: Ada juga yang kalau demam panggung tuh rasanya gempa bumi, teman-teman.
1: Betul.
0: Kayak mic tuh mau mau terbang sendiri rasanya ya. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih ngerasa kayak gitu?
1: Kalau ditanya pernah atau enggak, itu selalu, pasti selalu.
0: Pasti selalu.
1: Karena
0: solusinya gimana?
1: Solusinya itu ya cukup tenang aja sih sebenarnya. Hmm. Tidak usah terlalu dibawa gimana ya? Gak usah terlalu kelihatan, gak usah terlalu diperhatikan gitu.
0: Oke.
1: Cukup tenang aja.
0: Apakah kita, kalau misal kamu ngasih tips ke orang yang mungkin masih sampai sekarang tuh kayak demam panggung nih kak, selalu gak bisa apa ya, gak bisa berbicara depan umum. Kalau kamu sendiri tuh, apakah, kalau aku pernah dengar tipsnya kayak kamu gak usah lihat mata mereka, lihat jidat mereka aja gitu. Kalau kamu gimana?
1: Kalau saya, karena emang udah sering ya,
0: udah sering
1: naik di panggung gitu. Jadi ini dapat tips dari ayah juga.
0: Oh iya.
1: Dapat tips
0: ayah
1: dari
0: juga ayah. Penyanyi atau gimana?
1: Ayah bukan penyanyi, tapi dia emang sering apa namanya pidato gitu.
0: Oh, sering public speaking gitu.
1: Sering public speaking.
0: I see.
1: Jadi tips dari ayah itu, kalau misalnya kita di atas panggung masih tetap masih dikduk itu emang nggak perlu lihat mata-mata mereka. Jadi lihat rambut mereka aja atau lihat atas kepala. Terus kayak bayangin ini bukan apa-apa itu cuma padang rumput kayak gitu aja.
0: Wow,
1: dan kebetulan karena emang saya minus dan nggak bisa lihat muka-muka mereka, jadi membantu banget.
0: That's a good tip teman-teman ya, apalagi kita nggak tahu ya Tom Brodo ya, awalnya minus tuh mungkin kekurangan orang, tapi minus tuh bisa menjadi kelebihan ketika kita tuh nggak bisa melihat apa yang ada di depan kita.
1: Betul.
0: Jadi kita tuh nggak canggung. Aduh, bener banget teman-teman ya. Dan nomor 2 di pukul 15:28. Waduh, kita udah lumayan banyak yeping juga nih.
1: Yeping.
0: Jadi udah lumayan banyak juga nih ngobrolnya nomor 2 ya. Mungkin sambil Kak Syafira, Kak Alia meredakan tenggorokannya ya, yang mungkin udah agak serak-serak. Waduh, nanti mungkin kita sebentar dengerin suara nyanyiannya. Enggak, bercanda Tom Bro 2. Waduh, gawat juga. Jadi kita break dulu Tom Bro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih jaketmu, dari brand luar ya?
1: Enggak dong, ini brand lokal, malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar, desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
1: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
1: Benar banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang pilih produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat kearifan lokal. Yuk!

0: kamu. Prodo FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Prodo Fun Fact.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku bukan pembohong, karya Terelie diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Rin, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
3: Serius?
2: Iya.
3: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
2: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
3: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
2: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu.

0: susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.
2: Hey, what's up, Pro 2, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, masih bersama Ultom Pro 2, masih kita di voice check ngulik perjalanan juara 2 FL. Aduh, lupa terus.
3: FLS 3N.
2: Kenapa ya sesusah itu untuk Maul mengingat. Aduh, gawat. Tapi kalau ngomongin soal lomba, sepertinya narsum kita bukan hanya di FLS 3N.
3: Ya.
2: Bukan cuma di FLS 3N, tapi di mana lagi kira-kira?
3: Di mana lagi ya kira-kira? Kalau Puskesmas tuh FLS3N, terus sama OSN juga.
2: Oh, OSN juga?
3: OSN juga.
2: Oke.
3: Okay. Ekonomi.
2: My God, ekonomi guys. Terus apa lagi tuh?
3: Terus yang kemarin-kemarin itu ada ikut juga MyRes, itu riset gitu dari.
2: Oh iya, aku tahu.
3: Terus Olimpiade Sains Madrasah, tapi sekarang namanya OMI.
2: Oh, digabung.
3: Oh, jadi MyRes, MyRes sama Olimpiade Sains Madrasah itu digabung.
2: Oh, digabung.
3: Iya, sekarang.
2: Kalau dulu kayaknya masih satu.
3: Iya. Ya. Pas SMP juga kan pernah ikut Olimpiade Sains Madrasah, cuma cuma emang belum ada bagian riset-risetnya karena emang belum digabung. Baru tahun kemarin kalau enggak salah aku berdua sama temanku riset.
2: Oke, itu MyRes, OSN. Oh, MyRes itu sama OSM kan ya?
3: Beda.
2: Oh, beda.
3: Beda-beda.
2: Berarti MyRes, OSN, FL,
3: S3N, terus lomba pidato bahasa Inggris, terus okay. Sama juga lomba cerdas cermat 4 pilar MPR.
2: Oh, kamu juga ikut.
3: Yeah.
2: Oh, I see. Wah, banyak banget teman-temannya. Sangat membentangkan sayapnya di segala prestasi, Tompro 2. Tapi kira-kira mau tanya, apa sih yang memotivasi kamu sebenarnya untuk ambil banyak prestasi seperti itu? Ini quotes on quotes ya. Kayaknya banyak siswa tuh yang ngerasa kayak, ah, ngapain sih ikutan organisasi, ah, ngapain sih ikutan lomba gitu. Yang penting sekolah aja yang benar. Nah, pendapat kamu gimana?
3: Menurut aku untuk terhadap pernyataan itu ya, aku sangat kontra.
2: Waduh.
3: Karena kenapa kita tidak mencoba dulu gitu? Kalau misalnya lomba itu bakal misalnya bermanfaat untuk kita untuk kemudian hari, itu kenapa kita nggak coba dulu? Okay. Misalnya kayak ikut banyak hal, misalnya mau ikut ini itu ya, kalau misalnya dibilang nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya, itu mungkin bagi orang-orang yang berpikir seperti itu mungkin agak gimana ya, mungkin mereka mau hidupnya santai aja gitu.
2: Okay.
3: Tapi percayalah guys, nanti percayalah. Pasti bakal nyesel, bakal nyesel.
2: Wow, tuh. Dan kalau mungkin ya, bagi beberapa orang tuh bukan lebih ke apa sih manfaatnya, kayaknya mereka juga pasti tahu lah manfaatnya.
3: Ya.
2: Tapi lebih ke gak bisa manajemen waktu.
3: Oh iya.
2: Kamu gimana tuh manajemen waktunya? Kamu ikut high school gak?
3: Ikut, drum band.
2: Drum band. Ada lagi?
3: Itu aja. Cuma itu aja.
2: Dan udah drum band, prestasi, belajar. Gimana manajemen waktunya?
3: Manajemen waktu, kalau saya tuh emang harus udah dipikirkan dari jauh-jauh hari. Dari kamu udah mikir mau ikut lomba ini, kamu harus pikir ini mau gimana caranya buat kerjain yang ini atau yang ini dulu. Jadi harus tahu prioritasnya dulu.
2: Oh,
3: bikin prioritas. Okay. Dari jauh-jauh hari gitu.
2: Oke, okay, oke. Okay. Jadi priority list ya.
3: Yes,
2: bikin. Dan kalau ngomongin soal prioritas, berarti prioritas kamu apa?
3: Sekarang.
2: Ya, iya. Sekarang.
3: Kalau sekarang itu kan udah selesai lomba semua. Belum selesai semua sih. Udah selesai ulangan semuanya. Jadi kayak satu-satu udah selesai, udah lega dikit. Tapi sekarang yang lagi diprioritasin itu mungkin lomba cerdas cermat itu.
2: Oh, yang LCC.
3: Iya.
2: Apa?
3: LCC 4 pilar MPR RI.
2: LCC 4 4 pilar, pokoknya itulah ya, teman-teman. Iya, ya. Dan wah, itu lomba debat. Lomba debat itu kan? Bukan?
3: Bukan. Tapi saya pernah ikut lomba debat juga.
2: Pernah ikut lomba debat juga?
3: Iya, kemarin. Waktu itu lomba debatnya itu benar-benar kita maaf Ibu Tisa. Waktu itu kita persiapannya tuh hamin 2 lomba banget.
2: Hamin 2.
3: Mau karena kita lagi sibuk banget untuk ulangan karena benar-benar kepepet sama jadwal ulangan.
2: Oke. Okay.
3: Karena Magefa ini yang ulangannya paling lambat terakhir.
2: Ah.
3: Jadi pas lomba itu kita lagi ulangan tapi yang ikut lomba debat itu kita dispen soalnya harus ikut lomba. Kayak gitu.
2: Oh, jadi izin gitu.
3: Izin.
2: Oh, dan kenapa bisa tahu lomba itu?
3: Dari Ibu Tisanya sendiri, dari guru pembimbing.
2: Oh, itu kayak nasional atau gimana tuh?
3: Kalau yang kita ikut kemarin itu masih kabupaten. Jadi lomba debat, terus FLS3N sama OSN, mereka kan sejalan bareng-bareng dari Puspresnas. Sama-sama jadi dari Puspresnas.
2: Lomba debat juga dari Puspresnas?
3: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Tapi semua diselenggarakan di kabupaten dulu gitu.
3: Iya, kabupaten dulu, abis kabupaten baru provinsi, abis provinsi baru nasional.
2: Wow, itu berarti berjalan bersamaan dan kamu ikut ketiga-tiganya. Atau mungkin ada keempat-empatnya nih?
3: Keempat-empatnya satunya lagi apa nih?
2: Enggak tahu, maksudnya siapa tahu. Jadi ketiga-tiganya itu berjalan bersamaan atau gimana?
3: Bukan berjalan bersamaan sih, lebih tepatnya kayak berdekatan gitu waktunya.
2: Berdekatan.
3: Jadi kemarin tuh hektik banget. Mau mikirin ini atau mikirin lomba ini atau mikirin lomba itu, jadi hektik banget kayak gitu.
2: Wow,
3: berdekatan gitu.
2: Kayak gitu. Apakah itu sebenarnya baik untuk kehidupan siswa? Karena jujur bukannya itu membebani mental.
3: Iya sih, sebenarnya waktu itu juga saya rada gimana ya, duh ngapain saya ikut kayak ginian gitu. Wah. Ya. Tapi balik lagi karena emang manusia itu kan tidak terlepas dengan curiosity ya.
2: Ya.
3: Pasti ada rasa penasaran terhadap sesuatu. Jadi karena saya emang penasaran banget dan belum ada kayak ini kesempatan emas.
2: Okay.
3: Kayak setahun lagi aku bisa ikut sih. Tapi kalau misalnya ada kegiatan lain dan aku nggak bisa ikut ini, itu gimana jadinya? Udah nggak ada kesempatan sama sekali.
2: Okay.
3: Jadi benar-benar aku sibukin diri pas kelas 10 gitu.
2: Okay. Jadi emang ya, couldn't agree more teman-teman. Kalau udah curious, udah penasaran, nggak tahu ya, mungkin Maul juga tipe yang kayak kalau udah penasaran tuh udah terus-terus gitu ya, sampai emang rasa penasarannya tuh tuntas gitu. Dan apalagi kalau misalnya dibilang iya kelas 10 ya masih awal-awal dan masih ada 2 tahun selanjutnya yang mungkin bisa mengikuti lomba lagi. Kalau kelas 10 gagal nggak apa-apa, masih ada kelas 11, kelas 12.
3: Kelas 12 udah nggak bisa ikut lagi.
2: Oh iya,
3: nggak bisa.
2: Why?
3: Nggak tahu, dari Puspresnas emang kelas 10 sama kelas 11 aja. Jadi benar-benar kalau misalnya aku mau ikut lagi, benar-benar kelas 11 itu last.
2: Oh,
3: jadi
2: last
3: yang kakak-kakak kelas aku yang kemarin ikut juga, mereka benar-benar kayak benar-benar harus kejar target lanjut provinsi atau pokoknya juara gitu. Yang kelas 11 soalnya udah nggak bisa lagi, sayang banget ya.
2: Oh iya kak, kayaknya aku kelas 12 tuh masih bisa ikut OSN di waktu itu. Maybe rule change, nggak tahu.
3: Iya, soalnya yang kemarin itu emang kelas 12 kan nggak ada yang ikut karena udah pada lulus kan.
2: Aha. Oh oke.
3: Okay. Biasanya
2: karena
3: kan,
2: aku kalau di tahun 2021 tuh aku sempat lolos ke hampir ke provinsi di OSN kabupaten untuk geografi. Tapi itu kelas 12.
3: Kelas 12.
2: Dan berarti sekarang udah nggak bisa ya?
3: Udah nggak bisa. Kayaknya sepertinya udah nggak bisa, emang nggak bisa deh kayaknya.
2: Wah, berarti kesempatannya tambah kecil. Kalau kayak gitu mah dari kelas 10 teman-teman. Bener. Ya, jangan sampai ketinggalan. Kalau kelas 11 mah ya
3: udah
2: ya
3: sibuk,
2: gitu
3: sibuk
2: ya.
3: Yang lain aja deh gitu.
2: Betul betul. Kelas 11 kayaknya kesempatannya tuh udah udah agak ini teman-teman ya, udah agak terbuang satu teman pro dua. Dan ngomong soal lomba kayak gini ya, ini kamu emang ikut lomba Puspresnas itu kamu yang tahu atau beberapa tuh emang kamu tuh nggak tahu tapi dikasih tahu gitu?
3: Aku tahu semuanya.
2: Aku tahu, kamu tahu semuanya.
3: Kecuali LKS. LKS tuh kayak lomba keterampilan siswa.
2: Oke.
3: Itu aku nggak tahu sama sekali. Tapi dikasih tahu sama guru yang emang dari wakil kurikulum untuk disuruh ikut gitu. Oh, yang lainnya aku tahu. OSN, FLS3N. Itu aku tahu. Semua lomba debat juga.
2: Oke, wow. Kita gak terasa nih ya, kita udah ngobrol panjang lebar banget ya. Aduh, panggilnya apa lagi tadi? Kalia. Ah, Kalia. Selalu pengen panggil Kak Syafira terus, Kalia. Kita udah ngomong panjang lebar banget ya. Dan ini tuh udah sebenarnya masuk di 12 menit terakhir.
3: Yes.
2: Dan kalau misalnya aku yang bawa talk show nih ya, kita ngebawa podcast bersama Maul, teman-teman. Di 10 menit terakhir kita tuh selalu ada namanya wild question.
3: Apaan tuh?
2: Pertanyaan liar, teman-teman ya. Pertanyaan liar yang mungkin agak bikin narsum kita caught off guard gitu ya, teman-teman bro dua ya. Jadi agak kaget juga nih ya. Kamu siap gak kira-kira?
3: Wait, hold on.
2: Jujur gak terlalu kaget-kaget banget. Aku yakin kamu bisa jawab sih. Jadi di 12 menit terakhir kita, aku mau tanya deh untuk wild question ya.
3: No.
2: Kak Alia, selama kakak hidup, waduh. Selama kakak hidup gak tuh?
3: Apa nih?
2: Selama kakak hidup, pernah gak sih dijulitin karena terlalu ambis?
3: Kalau yang itu saya nggak tahu.
2: Oh,
3: itu menurut
2: tahu
3: perspektif orang masing-masing.
2: Oke.
3: Okay. Mungkin ada beberapa, I guess, but I don't think so. Kita pokoknya harus husnuzon ya.
2: Husnuzon.
3: Harus husnuzon. Tapi pasti di setiap tempat ada lah. Cuma mungkin emang gak ditunjukin atau gimana, tapi
2: okay.
3: Pasti ada rasa kayak ini kayaknya dia ingin aku deh kayak gini deh, tapi kayak harus husnuzan aja sih, nggak apa ya.
2: Oke, okay, kalau ya, misalnya gitu kalian nggak tahu nih ya, mungkin kita alter sedikit, kita change sedikit questionnya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ambis kamu tuh berlebihan?
3: Enggak sih.
2: How affect your surroundings, kayak your environment, your friends?
3: Enggak sih, soalnya alhamdulillah aku bisa manage waktu dengan baik. Jadi mungkin enggak begitu berpengaruh sih sama yang lain. Soalnya aku tetap berusaha ada gitu kan buat temen-temen gitu.
2: Jadi ambis kamu tuh enggak pernah kamu merasa berlebihan gitu ya? Masih kayak sebatas wajarnya manusia gitu.
3: Sewajarnya manusia aja.
2: Sewajarnya manusia aja. Karena kalau misalnya ngomongin soal ambis ya, beberapa orang tuh ada perspektifnya yang berbeda-beda.
3: Betul.
2: Ya kan? Ada orang yang katanya semakin banyak kompetisi yang dia ambil semakin ambis. Nah, sedangkan ada orang juga yang quality is what matters. Kayak
3: betul.
2: Yang
3: betul.
2: Penting ya udah 3 atau 2 betul, lomba betul, tapi iya, menang gitu. Kamu pilih yang mana?
3: Aku lebih milih yang walaupun aku ikut banyak nih ya, tapi aku lebih memilih mementingkan yang aku bisanya aja ini.
2: Aha.
3: Jadi untuk beberapa yang aku ikut nih, emang menurut aku kayak kayaknya gini deh, kayaknya kayak ada, pokoknya ada pertanyaan kayak pernyataan kayaknya itu aku nggak begitu berharap.
2: Okay.
3: Dan nggak begitu kayak ambisius untuk mengajar hal itu. Kayak gitu. Jadi semuanya benar-benar dibawa santai. Kayak gitu.
2: Oke, okay, maksudnya jadi kalau misalnya ada keraguan, kamu gak terusin atau gimana?
3: Diterusin tapi nggak begitu yang harus pokoknya harus juara, pokoknya harus ini, pokoknya harus ini, nggak begitu.
2: Oke, okay. So tidak ada unsur paksaan sama sekali kalau kita harus menang.
3: Betul.
2: Dan lain-lain ya. Karena kayaknya menang atau kalah tuh selalu biasa. Betul. Aja gak sih? Karena pada akhirnya kan kompetisi ini bisa dimenangkan semua orang ya.
3: Betul.
2: Jadi semuanya sama rata.
3: Karena bukan cuma kamu doang yang pengen menang. Betul. Yang lain juga pengen menang.
2: Benar
3: gitu.
2: Benar banget. Jadi jangan merasa minder ya kalau kalah juga. Dan oke, okay, mungkin ini benar-benar detik-detik terakhir. Bukan detik-detik terakhir sih. Menit-menit terakhir kira-kira nih. Kak Syafira. Kalia di menit terakhir ini. Apa ya sih yang pengen Kak Alia sampaikan kepada teman-teman yang ada tiga nih.
3: Apaan tuh?
2: Kepada teman-teman yang mau ambis tapi belum ambis.
3: Oke. Okay.
2: Kepada teman-teman yang mungkin apa ya? Takut untuk mencoba.
3: Iya. Yes.
2: Dan yang terakhir adalah mungkin kepada teman-teman seluruh aja sih. Seluruh siswa-siswa yang ada di Mageva, yang ada di Fakfak, boleh banget.
3: Oke, pertama untuk teman-teman yang mau ambis
2: tapi belum ambis-ambis.
3: Belum ambis-ambis
2: mungkin
3: amat.
2: Mungkin tunda-menunda.
3: Menunda-nunda. Oke, menurut aku tuh kayak kata banyak orang kan, time is money.
2: Betul.
3: Time is money. Terus time is ticking. Jadi waktu itu selalu berjalan. Kalau misalnya kamu menunda-nunda, selalu nunda, kayak misalnya hal kecil aja deh, menyapu rumah misalnya. Ya udah nanti aja deh, nanti sekitar jam 12 aja deh. Terus misalnya kamu jam 12 kamu bilang lagi, alasan lagi, udah nanti jam 3 aja deh, kayak gitu. Terus maunya kapan? Jadinya bakal kapan?
2: Okay.
3: Kayak kita sebagai manusia tuh harus tahu dan untuk memanage waktu. Dan apa ya bahasa Inggrisnya ya?
2: Apa tuh? Spill the English, I will translate.
3: Hold on. Harus
2: memprioritaskan? What is?
3: Bahasa Inggrisnya juga enggak tahu, bahasa Inggrisnya juga enggak tahu.
2: Bahasa Inggris juga enggak tahu. Bahasa Korea?
3: Enggak bisa dong. harus bisa apa lagi
2: manajemen waktu kan?
3: Manajemen waktu. Terus, menghargai waktu. Harus bisa menghargai waktu. Karena waktu itu selalu berjalan. Kalau misalnya kamu menunda-nunda terus, itu benar-benar kayak apa ya? Mau kapan? Maunya kapan gitu. Pertanyaannya tuh maunya kapan? Kayak gitu. Jadi do it now.
2: Do it now. Nah, itu kan kalau yang tunda-menunda. Tapi kalau ada yang takut untuk
3: ada
2: mencoba,
3: yang takut mencoba. Balik lagi yang tadi aku bilang kan, manusia pasti punya rasa curiosity.
2: Iya.
3: Kan? Kalau misalnya kalian takut untuk mencoba, itu pasti bakal nyesel kalau misalnya enggak coba sama sekali. Kayak gitu. Jadi apa ya, kalau misalnya takut itu pokoknya tanemin dalam diri kalau kalian tuh bisa. Ada rasa egois dikit mungkin gak apa-apa. Kalau misalnya kalian tuh bisa, kalian pede soal hal ini, itu yang penting kalian udah coba, kalian udah berusaha, kalian udah punya pengalaman di situ, kalian udah mencoba. Jadi daripada takut gak mau mencoba dan akhirnya bakal nyesel lagi, mending dicoba sekarang gitu. Apa salahnya mencoba gitu?
2: I see. Mending sekarang ya.
3: Do it now.
2: Lebih baik gagal sekarang ketika masih muda daripada gagal ketika kalian sudah tua.
3: Betul,
2: teman-teman.
3: Betul.
2: The shame, apa ya? Rasa malunya tuh kayak berlipat-lipat ganda nggak sih kalau kita udah tua?
3: Dan rasa nyeselnya juga
2: ya,
3: tinggi
2: betul lah. Banget. Jadi jangan sesali hari ini yang kamu tunda dan juga takuti itu ya. Asik.
3: Kayak gitu, asik.
2: Dan yang terakhir nih, saran dan juga kesan dan pesan dan juga harapan mungkin ya untuk siswa-siswi sederajat, baik di Mageva, baik dimanapun gitu.
3: Oh, iya.
2: Apa sih yang kamu mau sampaikan?
3: Aku harap teman-teman banyak lebih banyak yang bisa show off ya, apalagi yang di Mageva itu mungkin banyak yang bilang, banyak yang protes juga mungkin. Pak guru ini kenapa cuma ini aja yang dipilih, cuma ini aja? Kenapa cuma ini aja yang dipilih? Kenapa cuma ini aja yang ikut? kenapa cuma dia, kenapa cuma dia, kayak padahal kamu tuh harus show off.
2: Aha.
3: Harus show off sekecil apapun itu, usaha sekecil apapun itu, kalau misalnya bisa dilakukan, lakukan. Dan jangan jangan dipendam gitu teman-teman.
2: Jangan minder.
3: Jangan, ya.
2: Jangan minder.
3: Jangan minder. Dipendam.
2: Karena kalau misalnya kamu gak show off, gimana orang mau lihat kamu?
3: Bener.
2: Betul.
3: Jadi kayak gitu.
2: Karena di ratusan siswa ya di magang. Mm-hmm. Kalau kamu gak show off, ini kita kayak nyari jarum di jerami gitu gak sih?
3: Asik.
2: Aduh, betul banget sama Pro 2. Jadi itu dia ya, pesan, kesan, dan juga harapan. Kalian semua harus show off, jangan tunda-menunda,
3: jangan
2: dan juga
3: ditunda.
2: Jangan takut untuk mencoba. Wow, thank you banget kalian sudah bersama dengan saya ngobrol-ngobrol banyak banget ya soal FLS3N ya teman-teman ya, dengan debat dan sebagainya, dengan ternyata bakatnya sudah mulai dari kecil ya teman-teman ya, dan hingga menjuarai 2 nih teman-teman. Dan kira-kira semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan prestasi baru lagi selain FLS3N.
3: Wah, udah bener
2: ya,
3: udah
2: ya bener. Teman-teman ya.
3: Udah bener.
2: Wah, thank you banget sama Bro Dua yang udah membersamai Maul juga dan juga Kak Ali ya. Dan pastikan sama Bro Dua kalau ingin masuk dan juga datang ke sini teman-teman ya, boleh banget teman Pro 2 menghubungi kita di 0811-489-4990. Dan juga Kalia, thank you banget. Abis
3: terima
2: ini
3: kasih.
2: Selanjutnya ada aktivitas apa nih?
3: Abis ini mau pulang ke rumah aja sih, terus lanjut belajar buat OSN besok.
2: Oh my god, sangat ambis teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena Kalia mau belajar, kita pamit undur diri teman Pro 2 ya. Thank you very much, bye bye, see you next time.
4: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
5: The band terbaik.
4: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2, Pro 2, Pak 2 Fak-Fak.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Heitman yang saat ini masih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
4: Terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram,

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Iya ya. Halo tante.
1: Aku sadar kemajuan zaman harus kita terima. Namun kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

FM。Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. 1. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. 2. Jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. 3. Toleran adalah menghargai orang lain. 4. Kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: tàu không tàu biết tàu sao tôi đi tàu
1: phù hợp với tàu gì tàu bơi gì
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gua.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Jal, lihat nih, gua menang.
4: Menang apaan?
3: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
4: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
3: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
4: Kagak mau? Uang haram.
3: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
5: A few moments later.
3: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
4: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
3: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
4: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yang nomor 2 pada pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, kita bakal memasuki rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ya, nomor 2 pada pukul 18.19 menit waktu Indonesia Timur, kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib ya, untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fakfak dan sekitarnya. Mau selaku yang bertugas pada pukul 18.19 menit ini dan juga jajaran pimpinan, staf dan para penyiar lainnya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan tentunya semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah SWT. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune lama sebagian FM, karena mau juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Namun teman Pro 2 akan ditemani oleh beberapa lagu teman-teman ya. Jadi tetap stay tune lama sebagian FM, Pro 2 Fafah teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu dari Bruno Mars, yaitu It Will Rain.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Ya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Dinci.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, novel Dylan. Dia adalah Dylanku, tahun 1990. Karya P.D. Baik merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dylan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung, sementara Dylan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dylan adalah sebuah cerita tentang cinta pertama dan dinamika hubungan remaja. Novel ini mengeksplorasi bagaimana perasaan cinta pertama bisa begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dylan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kok nggak pakai helm?
3: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
2: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
3: Ribet ih.
4: Oh no.
2: Terserah deh.
5: A few minutes later.
2: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
5: Ngeyel.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Jaga Malam, jangan galau malam-malam, tentunya bareng Bunga Kutangkas di sini. Dan malam ini seperti malam kemarin spesial, di 1 jam pertama edisi pembukaan segmen Jaga Malam kita langsung ada narasumber. Dan malam hari ini kita kembali lagi untuk bincang-bincang bareng Kak Gerson dan juga murid-muridnya ya, yang pintar-pintar bahasa Inggris. Langsung kita sapa, halo.
6: Hai.
5: Malam, hai. Saya kita kenalan dulu kali ya. Kalau Kak Gerson udah biasa, jadi Kak Gerson bakal aja. Kita kenalan dari yang ganteng-ganteng dulu nih, sayang. Boleh dong namanya?
7: Hello, my name is Dida. I am 9 years old. I study at SDN Negeri 1 Fafak. And I'm also student GE English course.
5: Wih, luar biasa.
7: Kenalkan nama saya Dida, saya berumur 9 tahun. Saya sekolah di SD Negeri 1 Fafak dan saya juga murid di GE English Course.
5: Oke. Okay. Berarti kita panggilnya Kak Dida ya. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya.
8: Hello, my name is Adriel. I'm 10 years old. I study at SD Negeri 1 Fafak and I'm also a student of GE English Course. Halo, nama saya Adriel. Saya berumur 10 tahun. Saya sekolah di SD Negeri 1 Fafak. Dan saya juga murid di GE English Course.
5: Oke, okay. Karena berhubung malam ini nanti bukan Bunga yang pandu, tapi Kak Gerson sendiri yang langsung pandu. Jadi mungkin Kak Gerson perkenalan dulu, setelah itu baru kita gas.
6: Oke, okay. Hello everyone. As you all know that my name is Gerson Setanggang and I am donor of GE English Course. Perkenalkan teman-teman, ya mungkin beberapa teman sudah tahu, tapi mungkin ada beberapa nih yang belum
5: yang baru bergabung ya, Pro 2.
6: Jadi nama saya Gerson Sitanggang. Saya owner GE English Course, tempat kursus bahasa Inggris di Kapertutin, dekat Cakar Bongkar tuh. Ini salah satu program kami. Jadi setelah belajar di tempat kursus di GE English Course, kami kesini untuk mempraktekkan bahasa Inggris kami.
5: Luar biasa. Oke, okay. Topik malam ini Kak Gerson?
6: Yeah, we want to talk about water. Kita ingin membahas tentang air.
5: Oke, okay. Langsung aja kali ya?
6: Boleh.
5: Waktu disilahkan.
6: Oh yes, oke. Okay. Well, thanks Kak Bunga and also thanks for RRI Pro 2 Fak Fak for having us here. Terima kasih Kak Bunga dan RRI Pro 2 yang sudah mengundang kami kesini. I think it was quite long time since the last time GE English Course was here. Sudah cukup lama nih sejak terakhir kali GE English Course hadir di tempat ini. Terakhir kali kami bersama The Twins, si kembar, yaitu Muel and Noel. Muel dan Noel tuh terakhir kali kami bersama mereka. And we talk about a story from senior high school. Kita membahas tentang cerita masa putih abu-abu. Back then, waktu itu topik yang cukup padat. It was quite full topic and cukup banyak juga teman-teman Muel dan Noel yang sangat antusias terhadap Muel dan Noel. So, yeah, I think because of we had final test and also TK, karena waktu itu kita bertepatan dengan ujian juga, kemudian ada TK, sehingga beberapa waktunya kita tidak hadir tempat ini. But today, I am with two great students from Gay English Course. Saya bersama dua murid hebat dari Gay English Course. As you have known their name, seperti yang tadi sudah diperkenalkan, ini ada Dida dan juga Adriel. And yes, today we would like to talk about something that is quite important, really important. But before we jump to our topic, sebelum kita masuk ke topik, we are going to use both bahasa Indonesia and English. Kita akan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, because of the target of this or the purpose of this program. Karena tujuan dari program ini, kita ingin menjangkau as many students as we can, menjangkau sebanyak mungkin siswa yang bisa kita jangkau, supaya mengajak mereka untuk belajar bahasa Inggris nih bersama-sama dengan kami. So, if you watch this program from your house, kalau teman-teman lagi nonton program ini dari rumah, you may take your book, take your notes, boleh ambil buku dan pena, karena selama pembahasan ini, kalau teman-teman mendapat ada kosakata yang baru, atau teman-teman tidak mengerti dengan apa yang kami bicarakan dalam bahasa Inggris, kami akan menjelaskannya setelah itu. So, you may take some notes. Teman-teman boleh tulis tuh yang tidak dimengerti apa, karena akan kami jelaskan. Okay. Dida, Adriel, would like to talk about water. So, what is water according to yourself? Menurut Dida dan Adriel, air itu apa sih?
7: Water is something we use water every day in our life.
6: Okay.
7: Air adalah sesuatu yang kita gunakan setiap hari dalam hidup kita.
6: Nice. Well, I think so. Saya juga berpikir seperti itu. We use water every day in our life. How about Dida? Kalau menurut Dida gimana?
7: Water is very important for life. Air sangat penting untuk kehidupan.
6: Yes. Yeah. I totally agree with that. We use water almost every time in our life. Kita menggunakan air hampir setiap saat di kehidupan kita. So I think it is quite important for our life. Jadi air adalah sesuatu yang cukup penting dalam kehidupan kita. And how often do you use water in a day? Seberapa sering Dida dan Adriel menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari?
7: I use water many times, like for drinking and bathing. Mm-hmm. Saya menggunakan air berkali-kali seperti untuk minum dan mandi.
6: Nice one. Okay, well, Adriel may use water every day, like for drinking and bathing. Maybe other friends use water for watering plants. Mungkin ada teman-teman lain yang menggunakan air untuk menyiram tanaman, do the laundry, mencuci pakaian, mencuci piring, memasak nasi, dan lain sebagainya. How about Dida? Kalau menurut Dida gimana?
7: Almost every day, hampir setiap hari.
6: Okay, hampir setiap hari Dida menggunakan air. Yeah, I think so. Me too. And for all of you guys, bagi teman-teman dari rumah yang lagi nonton, if you have opinion, kalau teman-teman punya pendapat, you have answers atau punya jawaban yang juga ingin dikemukakan, you may write it down on the comment box. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah supaya lebih rame nih. Okay, Dida, Adriel, we have talk about what is water and how often do you use water. Kita sudah tadi sudah membahas tentang apa itu air dan seberapa sering Dida dan Adriel menggunakan air nih dalam keseharian. But do you think people use water wisely? Dida dan Adriel, menurut Dida dan Adriel, apakah orang-orang sudah menggunakan air dengan bijak, atau mungkin ada yang boros air, Dida dan Adriel?
7: Not always. Some people still waste water. Tidak selalu. Beberapa orang masih membuang-buang air.
6: I see. Okay, so yeah, not all people use water wisely. Tidak semua orang menggunakan air dengan bijak. beberapa masih boros air. Kalau Dida gimana, Dida?
7: Oh, not really. Tidak juga.
6: Nice. Not really. Okay. Tidak juga karena ya as we mentioned before, masih ada teman-teman kita yang menggunakan air dengan boros. Dida, Adriel, we want to be more specific. Kita ingin lebih spesifik nih, Dida dan Adriel dan juga teman-teman di rumah. We want to talk about clean water, about tentang air bersih. Menurut teman-teman di rumah, what is clean water? Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. And Dida, Adriel, what is clean water according to yourself? Menurut Dida dan Adriel, air bersih itu apa?
7: Clean water is water that is not dirty or polluted. Air bersih adalah air yang tidak kotor atau tercemar.
6: Nice. Yeah, talking about clean water. Yeah, clean water is water that is not dirty or polluted. Air bersih adalah air yang ya pastinya tidak kotor dan tidak tercemar. How about Dida?
7: Clean water is water that is safe and healthy for people. Air bersih adalah air yang aman dan sehat untuk manusia.
6: Yes, okay, because we all need clean water. Kita semua membutuhkan air bersih and I think we are blessed in here in Fakfak. Kita sangat-sangat terberkati di Fakfak because the access of clean water is quite easy. Karena akses air bersih cukup gampang. And we have many water sources in here in Fakfak. Kita punya banyak sekali sumber air bersih yang bisa kita gunakan di Fakfak untuk bertahan hidup. Seperti itu, but not many people in different places around Indonesia have the same blessed. Tidak semua orang di Indonesia ini punya berkah yang sama seperti kita. And some of you may mention that why we talk about water. Mungkin ada beberapa teman yang bilang, ah, kenapa kita membahas tentang air? Itu kan it's a not important topic. Itu kan bukan topik yang terlalu penting lah, seperti itu. Ya, yeah, not important for you, but important for others. Ya, yeah, bagi beberapa teman yang hidup di daerah yang berkelimpahan dengan air bersih, ya mungkin air adalah topik yang tidak terlalu penting lah untuk dibahas. Tapi bagi teman-teman yang hidup di daerah di mana air itu susah, it is really a crucial topic to talk. Air adalah topik-topik yang sangat menarik untuk dibahas dan ya yeah, pastinya sangat seru untuk dibahas. Just like that. Okay, Dida, Adriel, why is drinking water important for our body? Tadi kita sudah ngobrolin tentang apa itu air bersih. Tapi kenapa meminum air itu penting bagi tubuh kita?
7: Water helps our bodies stay healthy and active.
6: Nice.
7: Air membantu tubuh kita tetap sehat dan aktif.
6: Yes, nice. And yeah, it is become problem for some people. Ini menjadi masalah bagi beberapa orang lah. Because saya sudah bertemu dengan beberapa some children that are lazy to drink water. Jadi sudah bertemu dengan beberapa anak-anak yang justru malas minum air nih dalam keseharian. Jadi all they know is just playing around. Mereka hanya ingin bermain-main. Kalau disuruh minum air, susahnya minta ampun. So yeah, we see that water helps our body to stay healthy and active. Jadi air membantu tubuh kita untuk tetap sehat dan tetap aktif untuk beraktivitas selama sehari penuh. How about Dida? Dida, what's in your mind?
7: Water keeps us hydrated throughout the day. Air menjaga tubuh kita tetap terhidrasi sepanjang hari.
6: Good. Yeah, aside from it keeps our body healthy and active, water keeps us hydrated throughout the day. Jadi air membuat kita tetap terhidrasi sepanjang hari. Let alone in summer or dry season. Apalagi di musim panas atau musim kering. Tentunya we need water more than rainy season. Tentunya kita membutuhkan lebih banyak air daripada musim penghujan. We need that to keep our body hydrated throughout the day. Jadi kita membutuhkan air supaya tetap terhidrasi sepanjang hari. Let alone, apalagi kalau musim panas dan kegiatan kita cukup padat nih. Such as playing football, go to the market, go back to your house, clean your house. Itu kalau kita tidak meminum air, tentunya kita akan lebih cepat haus dan lebih cepat lemas. Just like that. Dida, Adriel, how much water do you usually drink in a day? Seberapa sering Dida dan Adriel ini minum air dalam sehari?
7: I usually drink several glasses of water every day. Saya biasanya minum beberapa gelas air setiap hari.
6: Nice. You drink several glasses of water every day. Adriel minum beberapa gelas air setiap hari. How about you guys that watch this from house? Kalau teman-teman yang lagi nonton dari rumah, gimana nih? Seberapa sering teman-teman minum air dalam sehari? Okay, Dida, how about you?
7: I try to drink enough water, especially when the weather is hot. Saya berusaha minum cukup air, terutama saat cuaca panas.
6: Nice. As we mentioned before, seperti yang tadi kita sudah sebutkan, bahwa if the weather is hot, kalau cuacanya lagi panas, tentunya we need much water than usual day. Kita membutuhkan lebih banyak air nih daripada hari-hari biasanya, atau in rainy season, atau di musim penghujan yang tidak terlalu panas, tidak terlalu membuat air dalam tubuh kita menguap. Just like that. Okay. And I do hope that we all could supply water to our body, and we could maintain our water in our body. Saya juga berharap bahwa kita bisa memberikan supply air yang baik bagi tubuh kita, because our body needs water. Karena tubuh kita membutuhkan air, dan tubuh kita juga terdiri dari kebanyakan air. So yeah, we have to supply water for our body. Kita harus mensuplai air ke tubuh kita. Okay, Adriel, Dida, we've talked about why is drinking water important for our body, and then how much water do we usually drink in a day. But what will happen if we don't have clean water? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak mempunyai air bersih?
7: It will be very difficult because we need clean water for drinking and staying healthy. Akan sangat sulit karena kita membutuhkan air bersih untuk minum dan menjaga kesehatan.
6: Nice. Yeah, I think so. I cannot imagine I live in a place where it is hard to get clean water. Or maybe you guys that watch this program from house, you could share your story through the comment box below. Cukup sulit untuk dibayangkan jika kita hidup di sebuah tempat di mana air bersih itu sulit untuk ditemukan. Mungkin untuk menemukan air bersih aja kita harus memberi effort yang cukup banyak. Kita harus jalan mungkin several kilometers, beberapa kilo untuk menemukan air bersih. But in Fakfak, we don't need that. Kalau di Fakfak, kayaknya kita tidak perlu hal itu karena air bersih terlalu melimpah di kabupaten ini. Yeah, we have to thankful for that. Kita harus lebih bersyukur lah untuk hal itu. How about you, Dida? Kalau menurut Dida, gimana?
7: Life will be harder because we cannot drink safely or stay clean. Hidup akan lebih sulit karena kita tidak bisa minum dengan aman atau menjaga kebersihan.
6: Nice one. Okay. I think so. Like, life will be harder if we cannot drink clean water. Akan cukup sulit jika kita ingin meminum air, harus we have to pay for that, like because of the all water is dirty, so we have to pay for the clean water. Karena air semua kotor, jadi kita harus membayar air bersih untuk just for drinking, hanya untuk minum. Cukup sulit. Nah, Dida, Adriel, do animals need clean water too? Apakah hewan-hewan juga perlu air bersih, or only human, atau cuma manusia mungkin, or maybe only us that need clean water, atau mungkin cuma kita nih yang butuh air bersih dan hewan-hewan tidak membutuhkan air bersih? What do you think about that?
7: Yes, animal need clean water to survive. Ya, hewan juga membutuhkan air bersih untuk bertahan hidup.
6: Nice one. Animals also need clean water to survive, and let alone marine life, terutama hewan-hewan yang hidup di laut, in rivers, in lake, hewan-hewan air lah, something like that. They need clean water too to survive. Mereka membutuhkan air yang cukup bersih untuk bisa bertahan hidup. How about you, Dida?
7: Without clean water, animal can become sick. Tanpa air bersih, hewan bisa sakit.
6: Okay, nice. Tanpa air bersih hewan bisa sakit. Not only animals, but we too as a human. Kita juga sebagai manusia kalau tidak ada air bersih, ya yeah, we could sick. Kita bisa sakit. Sakit-sakit lebih parahnya, ya yeah, we pass away. Kita bisa habis. Nice. Okay, well, Dida, Adriel, talk about water. Where do you usually get water from? Berbicara tentang air bersih, Dida dan Adriel biasanya dapat air dari mana? Dapat pasokan air dari mana?
7: From the tap and water tanks.
6: Okay.
7: Dari keran atau penampungan air.
6: Yes, dari keran atau penampungan air. Ya, maybe some of us too. Beberapa dari kita that lives in Fakfak juga begitu. Beberapa dari kita yang tinggal di Fakfak juga mungkin dapat air bersih dari taps or water tanks, dari keran atau penampungan air yang biasa disalurkan. How about you, Dida? Kalau Dida gimana?
7: From the well and sometimes from rainwater, dari sumur dan kadang dari air hujan.
6: Nice. Okay. As Dida said before, he gets water from the well or sometimes from rainwater. Dida kadang-kadang dapat air bersih dari sumur atau mungkin dari air hujan. But I think to find well in Fakfak is quite rare. Untuk bisa dapat beberapa orang yang hidup dengan suplai air dari sumur itu kayaknya cukup jarang di Fakfak. Ya, yeah, we have that. Pasti kita memiliki hal itu. Mungkin beberapa orang, several people in Fakfak, get their water supply from well too. Dapat suplai air dari sumur. Tapi many people that lives in Fakfak get the water supply from rainwater. Kadang dapat suplai air dari air hujan, or maybe tap or water tanks, dari keran atau dari apa penampungan air yang biasa disalurkan. But maybe mungkin we have some several friends in that watch this program from your house lives with the supplies from well. You may comment down below. Mungkin ada teman-teman yang punya sumur di rumah kemudian bertahan hidup dengan air dari sumur, boleh komen di bawah. Okay, Dida, Adriel, have you experienced a water shortage? Adriel dan Dida pernah merasakan kekeringan air kah di Fakfak?
7: Yes, during the dry season, water is hard to find. Ya, yeah, saat musim kemarau, air sulit didapatkan.
6: Nice. Okay, yeah, back to the weather again. Kita kembali ke cuaca lagi. So, even in Fakfak, bahkan di Fakfak, that I mentioned before, we live with, blessed with abundance of water. Kita hidup dengan air bersih yang sangat diberkati, tapi kalau musim panas, kita juga sulit, guys. Kita juga cukup kesulitan dengan air bersih. Ya, yeah, some rivers like maybe Werba or Air Besar still supplies water to Fakfak people. Beberapa kali atau sungai seperti Werba, Kali Werba atau Kali Air Besar memang tetap masih memberikan suplai air bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak. But river like Kali Mati mungkin sudah stop kalau panasnya terlalu lama. Dan itu juga membuat masyarakat cukup sulit untuk mendapat pasokan air bersih. How about you, Dida? Kalau Dida gimana? Pernah rasa kekeringan kah?
7: Sometimes when the water supply stop.
6: Yeah.
7: Kadang-kadang kalau saat air tidak mengalir.
6: Yes. We experience dry season and the water supply stops. Sudah musim panas, kemudian air susah, supply air stop. Oh god dang. Itu sudah membuat kita bersungut-sungut sudah membuat kita bersungut-sungut in fak-fak. But yeah, we have to keep thankful for God. Kita harus tetap berterima kasih karena kita hanya merasakan hal itu dalam beberapa waktu ya, paling seminggu dua minggu lah, paling lama tiga minggu, paling brutal ya empat minggu lah. Empat minggu itu udah paling parah sih. Paling setelah itu langsung hujan lagi. Yeah, something like that. And sometimes I find few people. Kadang-kadang kita menemukan beberapa teman-teman yang kalau lagi musim hujan biasa bilang, "Eish, coba panas kah? Ya, kapan panas nih? And when the dry season comes, kadang kalau musim kemarau datang tiba-tiba nanti teman itu bilang, "Eish, kapan hujan nih? Tidak ada air di rumah lagi, kapan hujan nih?" Like, ya like every day, setiap hari, setiap musim dan setiap cuaca selalu mengeluh gitu. Yeah, I think we have to be thankful, more thankful for everything that happens in our life. Jadi kita harus tetap bersyukur walaupun kadang ya musim panas, kemudian the water supply stop, as Dida and Adriel said before. Kita harus tetap melihat sesuatu yang bisa disyukuri lah dari hal tersebut. Okay, well, Dida, Adriel, do you think all places in Indonesia already have clean water? Menurut Dida dan Adriel, apakah semua tempat di Indonesia ini sudah merdeka dari air atau sudah punya cukup pasokan air bersih?
7: I don't think so, because some people still have difficulty getting clean water. Saya rasa belum, karena beberapa orang masih kesulitan mendapatkan air bersih.
6: Nice one. About Dida, kalau menurut Dida gimana?
9: Not all places in Indonesia have access to clean water yet. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses terhadap air bersih.
6: Yes, guys, that's actually true. You may just search it on Google. Teman-teman mungkin bisa cari di Google beberapa tempat di Indonesia yang masih still struggle for clean water, yang masih tetap berusaha, masih tetap struggle untuk air bersih hingga hari ini. And yeah, we still have that in Indonesia. Kita masih punya hal-hal tersebut di Indonesia. Yeah, maybe it becomes the homework for all of us. Mungkin hal itu menjadi tugas juga bagi kita, not only for the government, tidak hanya bagi pemerintah, but for the next generation of Indonesia, bagi generasi berikut dari kami, untuk menjadi PR. Kira-kira gimana nih kita bisa menghandle masalah air bersih supaya all places in Indonesia have the same access to clean water. Jadi semua tempat di Indonesia punya akses ke air bersih. Yeah, I think we have to break for a while. Teman-teman, kita harus break sebentar. And after this, we will back again with many great topics to discuss. Kita akan kembali dengan topik-topik yang lebih menarik untuk dibahas.
5: Oke, teman Pro 2, tetap stay tune nanti setelah ini. Tentunya masih bakal balik lagi dengan topik seputaran air ya. Dan pastinya masih dipandu oleh Kak Gerson dan dua narasumber cantik, cantik lagi, lucu kita. Oke, tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Oke, teman Brodo, tentunya masih bareng dengan Bunga di sini, tapi tetap yang nanti pimpin topik hari ini, obrolan hari ini adalah Kak Gerson. Oke, Kak Gerson, langsung aja kita balik lagi ke topik. Silahkan.
1: Oke, well, thanks guys for wasting us. It really did that we should carry on our topic. We have talked about do you think all places in Indonesia already have clean water? Tadi kita terakhir membahas tentang tempat-tempat di Indonesia yang mungkin belum memiliki akses yang cukup baik ke air bersih. Now we want to be more specific. Sekarang kita ingin lebih spesifik. Is clean water easy to find in your area? Apakah air bersih itu gampang ditemukan di tempat tinggalnya Dida dan Adriel? In fact, what I mean?
2: Not always. Sometimes it is limited. Tidak selalu. Kadang terbatas.
1: Yes, let alone the dry season has come. Apalagi kalau musim kemarau udah datang ya, pasti ya, it is socially limited. How about you, Dida?
3: It depends on the season, kadang musim.
1: Yes. Like not all places in Indonesia have the same easy access to clean water as what we have mentioned before, and yes, as we talked before, that it is quite different with fak-fak, cukup berbeda dengan fak-fak, because kita sangat-sangat diberkati dengan banyak sumber air, banyak mata air yang bisa kita gunakan untuk bertahan hidup. But I have a questions pop up in my mind. Tapi tiba-tiba ada pertanyaan gitu yang muncul di kepala. Maybe some of you guys that watch this program, mungkin ada teman-teman yang nonton program ini, and then punya tempat tinggal di fak-fak, lives in fak-fak, that is quite hard, so quite difficult for you to find water around your place. Mungkin ada teman-teman yang tinggal di fak-fak yang lagi nonton siaran ini, kemudian di tempatnya teman-teman itu agak cukup susah gitu untuk akses terhadap air. You may just comment so that we could know each other. Teman-teman boleh komen supaya kita bisa saling mengetahui nih. Oh, ternyata di fak-fak masih ada tempat yang sulit nih untuk air, kira-kira begitu. Nah, Dida, Adriel, why should we start caring about water from now? Kita tadi udah ngebahas panjang lebar tentang air, tapi kenapa kita harus peduli tentang air?
2: Because water is limited and we need to protect it for the future. Karena air itu terbatas dan kita perlu menjaganya untuk masa depan.
1: A nice one. How about you, Dida?
3: Because we need for the future. Karena kita membutuhkannya untuk masa depan.
1: Yes, nice one. Yeah, I think so. Water is limited. The water that we use nowadays, the water that we use now, it is water that our children is going to use in the next days, and our grandchildren also is going to use the same water in the future. Jadi air yang kita gunakan saat ini adalah air yang sama yang akan digunakan oleh anak-anak kita di masa depan. Dan mungkin air yang kita gunakan saat ini adalah air yang sama juga yang akan digunakan oleh cucu kita di masa depan. So yeah, I keep thinking about that before coming here. Jadi ya, saya juga sempat berpikir tentang hal ini. Apakah air yang kita gunakan saat ini is the same water that King Arthur and Merlin use long ago? Apakah and Socrates and Plato, many time use that water? Mungkin air yang kita gunakan saat ini adalah air yang sama yang Socrates dan Plato gunakan di Yunani di masa lalu. Because water is only in this planet.

0: air hanya berputar di planet ini, teman-teman, dan tidak bertambah, tidak berkurang. Airnya itu-itu aja tuh dari zaman dulu sampai saat ini, dan mungkin hingga masa yang akan datang. So if we, yeah, if we care about our water from now, it means we care about the future. Kalau kita peduli dengan air saat ini, berarti kita juga peduli tentang air di masa yang akan datang. Oke. Okay. Dida Adriel, what can you do to save water at home? Apa yang bisa Dida dan Adriel lakukan untuk menghemat air?
1: I turn off the tap when I brush my teeth. Saya menutup keran saat saya sedang menyikat
0: gigi. Nice. Dida?
2: I use water careful when I take a bath. Saya menggunakan air dengan bijak saat mandi.
0: Yes. So, what makes clean water difficult to get? Kira-kira apa yang membuat air bersih itu sulit untuk didapatkan? Tidak, Adriel.
1: Some places are very far from clean water source. Okay. So, people have to travel a long distance to get water. Beberapa tempat sangat jauh dari sumber air bersih, sehingga orang harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan air.
0: Nice, okay. Because of the distance, berarti karena jarak. How about you, Dida?
2: Water pollution is also a problem because dirty water is not safe for people to use.
0: Okay.
2: Pencemaran air juga menjadi masalah karena air yang kotor tidak aman digunakan oleh manusia.
0: Nice one, okay. So, what is water pollution? Tadi Dida has mentioned about water pollution. Tadi Dida udah menyinggung tentang polusi air, guys. But what is water pollution according to yourself? Teman-teman yang nonton dari rumah juga boleh kasih pendapat. Kira-kira polusi air itu apa menurut teman-teman? How about you, Dida and Adriel? What is water pollution?
1: Water pollution is when water becomes dirty of garbage or waste. Pencemaran air adalah ketika air menjadi kotor karena sampah atau limbah.
0: Nice one. How about you, Dida? Kalau Dida gimana?
2: Water pollution makes water unsafe for people, animal and plant to use. Pencemaran air juga membuat air menjadi tidak aman digunakan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan.
0: Nice one. Okay. So, if I could simplify, water pollution is water that is dirty and it is unsafe for humans to consume. Jadi kalau bisa disimpulkan, polusi air itu adalah air yang kotor kemudian tidak sehat untuk dikonsumsi oleh manusia. Oke, okay. Tentang apa yang membuat air itu menjadi kotor, apa yang membuat air itu berpolusi, we gonna talk about it. So, what causes water pollutions? Apa yang menyebabkan air itu terkena polusi, Dida, Adriel?
1: People often throw garbage into river and streams, which makes the water dirty. Orang sering membuang sampah ke sungai dan aliran air, sehingga membuat air menjadi kotor.
0: Nice one, okay. How about Dida? Kalau menurut Dida gimana nih? Apa yang membuat air itu terkena polusi?
2: Chemicals and waste from factories, household and animal can pollute water and make it unsafe to use.
0: Okay.
2: Bahan kimia dan limbah dari pabrik rumah tangga dan hewan dapat mencemari air serta membuat air
0: tidak aman digunakan. Oke, okay, nice. So actually there are many things that cause water pollution. Sebenarnya ada banyak hal yang dapat menyebabkan air itu tercemar. But some of them, beberapa di antaranya because of our activity, karena aktivitas kita sebagai manusia, such as we throw garbage into the rivers, kita membuang sampah ke sungai, kemudian kita mencemari lingkungan dengan membuang sampah atau kotoran juga ke aliran air. Sehingga jika air itu mengalir ke sumber-sumber air yang lain, tentunya itu akan menjadi pencemaran dan membuat air itu tidak sehat lagi untuk digunakan. Juga limbah kita, limbah-limbah yang one clear example is if we do the laundry. Kalau kita mencuci kemudian kita menggunakan deterjen, deterjen ini jika dibuang ke langsung ke sungai itu menjadi pencemaran lingkungan, guys. And as far as I see, many people in, I don't want to talk about other cities. Jadi kita tidak mau ngomongin tentang kota-kota lain, but I see many people in Fakfak do the same thing. Jadi saya melihat kebanyakan orang di Fakfak melakukan hal yang sama, membuang limbah tersebut ke sungai. Let alone apalagi ada factories yang membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa pengolahan yang baik, pengolahan limbah yang baik. Itu tentunya akan membuat air sungai itu tercemar, apalagi limbah yang dibuang itu dalam jumlah yang cukup banyak. Tentunya hal itu akan menyebabkan pencemaran air secara masif. Nah, Dida, Adriel, we want to be more specific. Kita ingin lebih spesifik. Has water pollution happened around us? Apakah polusi air itu sudah terjadi di sekitar kita di Kabupaten Fakfak, maybe? Atau mungkin belum terjadi nih?
1: Yes, I think it has. Sometimes we can see garbage in rivers, drains, or other water source. Okay. Ya, saya rasa sudah. Kadang-kadang kita bisa melihat sampah di sungai, selokan, atau sumber air lainnya.
0: Nice one. How about you, Dida?
2: Yes, water pollution can happen when people throw waste into the environment and it reaches
0: the water. Yes, good.
2: Ya, pencemaran air dapat terjadi ketika orang membuang sampah, limbah ke lingkungan dan limbah tersebut masuk ke sumber.
0: Yes, okay, nice. So, yeah, we have to be honest that water pollution has happened around us in Fakfak. Kita harus lebih jujur bahwa polusi air itu sudah terjadi, guys, di Fakfak. As far as we see, seperti yang kita lihat, many people now throw garbage in the drains. Banyak orang membuang sampah ke selokan atau ke got. In fact, faktanya, drains is not a place for trash. Got atau selokan itu bukan tempat sampah, guys. Itu adalah tempat jalannya air. Kalau tidak ada got atau selokan, tentunya air itu akan membuat jalannya sendiri, sehingga bisa kena ke rumah warga, bisa kena ke perkebunan warga, atau tempat-tempat lain lah yang tidak kita inginkan. Tapi kalau ada drains, kalau ada selokan atau ada got, tentunya air ini tidak akan membuat jalannya sendiri, karena jalannya itu sudah ada. Nah, the question is, jika air saja bisa mematuhi jalannya, how come? Bagaimana mungkin manusia selalu tidak mematuhi jalannya? Just like that. So, we truly hope, kita sangat-sangat berharap, guys, bahwa program singkat ini bisa dilihat oleh teman-teman dan membuat teman-teman justru bisa berpikir kembali nih. Oh iya, ternyata selama ini mungkin kita sudah membuang sampah di got, sehingga membuat got itu tersumbat, kemudian airnya akan mencari jalannya tersendiri. Sebenarnya kalau kita tidak membuang sampah di got, air tidak akan mencari jalan sendiri untuk, atau air tidak akan buat jalan lain lah, seperti itu. But if we throw that garbage in the rivers, in the drain, sehingga ya hal-hal yang tidak diinginkan justru akan terjadi, just like that. Okay, Adriel, Dida, What happens to the animals when water is polluted? Apa yang akan terjadi ke hewan jika air sudah tercemar?
1: Some animals may lose their humps or become unhealthy. Beberapa hewan bisa kehilangan tempat hidupnya atau menjadi tidak sehat.
0: Okay, about you, Dida?
2: Polluted water can harm fish and other animals. Air yang tercemar dapat membahayakan ikan dan hewan lainnya.
0: Nice, okay. Dida, Adriel, how can we stop water pollution? Kira-kira bagaimana tuh cara kita supaya bisa menghentikan polusi air?
1: We can stop water pollution by throwing garbage in the right place and keeping rivers clean.
0: Nice.
1: Kita dapat menghentikan pencemaran air dan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sungai.
0: Okay. Dida, how about you?
2: We solve previous waste for dumping harmful materials
0: into
2: water and
0: encourage others
2: to protect the environment. Kita harus mengurangi limbah, menghindari membuang bahan dan bahaya ke air, dan mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan.
0: Oke, okay, nice. Guys, kita sudah melakukan tugas kita to encourage other, untuk mengajak teman-teman. Now it's your turn. Sekarang bagian teman-teman untuk juga membuat sesuatu nih supaya polusi air itu berhenti. But before we end the session, sebelum kita mengakhiri, kita ingin membahas sedikit tentang sampah plastik dan hubungannya dengan air. So Dida Driel, why is plastic dangerous for rivers and oceans? Kenapa plastik itu berbahaya bagi sungai dan juga lautan?
1: Plastik can stay in nature for a very long time. Plastik dapat bertahan di alam sangat lama di alam.
0: Okay, nice. How about you, Dida?
2: It can harm fish, turtle, and other animals.
0: Okay.
2: Hal itu dapat membahayakan ikan, penyu, dan hewan lainnya.
0: Nice. Okay. Actually, we have maybe next week, mungkin minggu depan, we will go back with the topic of plastic waste. Mungkin minggu depan baru kita balik nih untuk membahas lebih dalam tentang sampah plastik dan hubungannya dengan alam. But we have mentioned a little, tapi kita sudah sebutkan sedikit bahwa sampah plastik itu susah untuk diolah oleh alam. Jadi bisa tinggal di alam dalam waktu yang cukup lama dan bisa membahayakan hewan-hewan lain seperti sea animals or marine life, hewan-hewan laut. So, Dida Driel, how can we reduce plastic pollution?
1: We can reusable bottles and bags. Kita bisa menggunakan botol dan tas yang dapat dipakai kembali.
0: Nice. How about you, Dida?
2: We should reduce single-use plastic whenever possible. Kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai jika memungkinkan.
0: Nice. So can children like you help protect water? Apakah anak-anak seperti Dida dan Adriel juga bisa ikutkah untuk membantu melindungi air?
1: Yes, children can start by not littering and saving water. Ya, anak-anak bisa mulai dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menghemat air.
0: How about you, Dida?
2: Small action can make a big difference.
0: Nice.
2: Tindakan kecil dapat membawa perubahan besar.
0: Okay, good. Okay, well guys, before we end the session, sebelum kita akhiri sesi ini, I would like to say that let's care for the environment, let's protect water. Every drop matters. Jadi mari kita melindungi lingkungan, menjaga air sama dengan menjaga masa depan. If you want to be like Adriel and Dida, kalau teman-teman ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris seperti Adriel dan Dida, you may join Gay English Course like Adriel and Dida. Boleh gabung ke Gay English Course. You may just hit our DM in G English Course in Instagram. Teman-teman boleh cari di Instagram di Gay English Course. Kemudian boleh nanti DM aja, pasti dibalas. Kalau tidak dibalas, pasti besoknya. Okay, well, before that, before we end the session, we would like to hear a speech about water from Dida and Adriel. Kita ingin mendengar pidato tentang air dari Dida and Adriel. Okay, so time's yours.
1: Good night, ladies and gentlemen. I want to talk about something really important.
2: It is water. Water is life. Use water to cook, clean, drink, and grow food.
1: Without water, there would be no life on Earth.
2: But today, many people in the world still don't have the access to clean water.
1: Some walk long distance just to find it.
2: We must be thankful to God if we have easy access to clean water.
1: Let's keep our river,
2: lake, and seas clean.
1: Save our water.
2: Save our planet. Thank you. My name is Dida.
1: My name is Adriel.
2: Back to you.
0: Okay. Guys, my name is Gerson Sitanggang, the owner of Gay English Course, and today I am with...
1: My name is Adriel, the student of Gay English Course.
2: My name is Dida Kare, the student of Gay English Course.
0: Okay, nice. Back to you.
3: Keren sekali adik-adik kita. Aduh, luar biasa, bahasa Inggrisnya tidak bisa ditandingnya. Bahkan kakak saja nih kayaknya insecure nih denger dong punya bahasa Inggris ini. Luar biasa sekali didikan dari Kak Gerson. Oke, tentunya Bunga ada sedikit kesimpulan. Teman-teman, tadi Bunga sempat nyimak juga. Memang betul sih, sempat kepikiran kira-kira air yang tuh pakai saat ini tuh air yang dipakai di zaman dahulu nggak sih? Iya. Karena kan bumi ya
4: hanya begitu-begitu aja, airnya tidak pernah ke Mars, ke bulan.
3: Betul. Kalau ada selang mungkin ya atau pipa kayak begitu. Yes. Ini kan tidak ada sama sekali tuh. Yeah. By the way, ini yang komen banyak sekali di YouTube, kita baca satu-satu. Ada yang kirim-kirim emot aja, ada yang bilang halo Dida dan Adriel.
4: Say hi.
3: Hai dulu di kamera. Oke, ada juga yang bilang keren sekali kemampuan bahasa Inggris kalian, sangat menginspirasi. Semoga terus berkembang dan bisa menjadi motivasi bagi banyak orang tua untuk terus belajar. Tentunya Amin. Banyak anak-anak juga tuh untuk belajar. Kemudian juga semangat Dide dan Adriel keren sekali. Anak Dida dan Adriel, kemudian juga pastinya mereka ada yang komen, mereka sepertinya memahami topik dengan sangat baik nih.
4: Thanks.
3: Oke, emang sih luar biasa sekali. Terus kembangkan bakat bahasa Inggris kalian, teman-teman. Karena yang pastinya yang mau belajar bahasa Inggris itu kedepannya tuh akan lebih banyak. Di depan lagi nanti, tahun-tahun akan datang, semua pekerjaan apapun itu pasti membutuhkan bahasa Inggris. Oke, luar biasa sekali. Tadi Bunga sempat dengar sedikit yang Dida katakan ya, tindakan kecil itu dapat membawa dampak yang besar. Kata-kata malam ini ya, penutup ini. Tentunya teman-teman, mari kita jaga lingkungan kita bersama, karena dengan kita menjaga air saja, pastinya bukan cuma air, tapi lingkungan, mulai dari membuang sampah pada tempatnya. Karena dengan membuang sampah sembarangan, apalagi tadi seperti yang dijelaskan di selokan dan lain sebagainya yang bukan tempatnya, itu dapat membuat pencemaran lingkungan. Dan seperti yang tadi Adriel katakan, kalau pencemaran lingkungan, terutama sampah plastik, itu bukan cuma berdampak pada lingkungan kita manusia, tapi juga pada hewan, ya, tumbuhan dan lain sebagainya. Apalagi sampah plastik itu butuh waktu puluhan tahun, bahkan ratusan untuk terurai ya,
4: terurai
3: lebih tepatnya. Oke, terima kasih untuk malam ini. Sukses ya, selalu untuk
4: Bunga,
3: Dida dan Adriel. Semoga kita bakal ketemu, pasti akan ketemu. And see you semua teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, karena nanti di jam 9, karena berhubung hari ini hari Kamis, bakal ada rilis sama Pro 2 Jakarta untuk menikmati MLC atau Music Live Chat. Dan nanti Bunga bakal balik di jam 10 dengan topik-topik selanjutnya. Bye semua, saya bye di kamera.
2: Bye.

0: Music Live Chat.
1: Surprise.
2: Wow, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
2: Wow, we back teman Pro 2 seluruh Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Lagi-lagi mana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
2: Kalian jadi enak pagi ya.
1: Iya.
2: Jadi morning person ya.
1: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
2: Oh iya benar. Benar.
1: Ya, begitulah dunia tipu-tipu ya.
2: Dunia tipu-tipu.
1: Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
2: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya, teman-teman dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
1: Gue paling happy. Sebenarnya gue bukan happy, iri.
2: Kenapa?
1: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
2: Ada Govinda juga sempet.
1: Gue yang membuka SO7 tuh. Wah, SO7 sih gokil banget, rame banget di studio sih. Iya, gue gak dapet kesini juga kemarin.
2: Kalau

0: akan ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene.
1: Bulan dari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105
0: atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya.
1: Bener.
0: Drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
0: Music Live Share.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright teman bro, gue kita sudah di Music Live Chat. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
2: Betul.
1: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
2: Betul sekali.
1: Ini dia, Syarafi.
2: Halo. What's up?
1: Apa kabar?
3: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
2: Berat ya? Beban sih.
1: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
2: Ya bener.
3: Oh, masih ada sisa.
2: Masih ada ini.
1: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
3: Oh gitu.
1: Ya kan ya.
3: Iya.
1: Kita
2: keren-keren sekali. Bener. Ada Syarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
3: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih Dewi lebih challenging sih.
1: Iya. Apa kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
2: Bener, gokil.
1: Shout out to Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
2: Iya, oh, iya. Mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
1: Wow, harusnya sih begitu ya.
2: Aduh.
1: Dan gimana nih, how's life lately, Syarafi?
3: It's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
1: Oke.
3: Okay. So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
1: Oke. Okay.
2: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
1: Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
3: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman okay. Belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
1: Oke. Okay. Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syarafi.
2: Apa tuh?
1: Syarafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
2: Oh iya.
1: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
2: Oke, okay, jam.
1: Ngulik kamera juga.
2: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
1: Remote control drift juga. Jujur.
3: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu
1: yeah.
3: itu.
1: Gue pernah main remote control bareng sama dia.
3: Di blok M.
2: Wow, yeah. Quite random sih.
1: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
3: Iya, yeah, sumpah, yeah. Serem sih.
1: Terus kayak bener, main.
2: Wow.
1: Jadi Syarafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Ya, apa gitu?
3: Ada sih, belum sih. Malam, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajarin tuh yang kita main RC.
1: RC, oke.
3: Dan itu pusing sih.
1: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
2: Bener.
1: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
2: Trennya apa sekarang ya?
1: Apa ya?
2: Iya lagi enggak ada yang
3: sepeda
2: ada.
3: Sepeda
1: lumayan ngetren. Iya.
2: Sepeda sih paling ya.
1: Itu ulikan juga tuh.
2: Bener.
1: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafi lakukan gitu ya.
2: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
3: Benar.
1: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
3: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Okay. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini.
1: Yep.
3: And kita ngobrol. Akhirnya kita an alternative version dari lagu gue gitu.
1: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
3: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan okay. Lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
1: Oke.
3: Okay. Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
1: Oke. Okay.
2: Oh, wow.
3: Jadi pas banget.
2: Yeah. Yeah.
1: Wah bisa gitu ya?
2: Seru sih.
1: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
2: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain nggak sih sebenarnya? Untuk lagu ini apa langsung Rini
3: waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
1: Ada nggak lagu apa namanya lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
3: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
1: karena unik sih sebenarnya. Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
2: iya,
1: macam gitu.
2: Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak deh, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
3: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one-sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh, kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
1: Okay. Oh, wow. Nah, ini kalau kemarin salah paham, ya berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah, kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
3: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
1: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
3: kayak lu baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
1: Iya sih, bener sih. Okay.
3: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh, kan sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
1: Karena dia juga, maksudnya mungkin ya, dari perspektif cewek dia berhati-hati kali. Karena dia takut gitu.
3: Benar.
1: Ketemu edit sekali, red flag.
2: Aduh.
3: Apa sih red flag?
2: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
1: Apa red flag lo, Edit?
2: Aduh, red flag gue. Apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
1: Bisa ya.
2: Mungkin gue terlalu cuek sih.
1: Tapi kemarin fun fact, nih fun fact aja ceritanya.
2: Apa?
1: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
2: Oh iya.
3: Seberapa benar?
1: Jadi benar banget ya.
2: Sampai
1: sini gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda. Kanan itu gimana orang lain melihat lo. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
3: Karena
1: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey
2: I see.
1: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
2: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih
1: lovey-dovey kan?
2: Iya kan?
1: Kalau lo gimana, Vi?
3: Gue apa ya, gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
2: Sama
1: juga.
2: Benar.
1: Apa trigger, mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi, asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
3: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio October. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard buat gue.
1: Untuk percayanya tuh takes time juga.
2: Benar-benar.
1: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
2: Betul.
1: Seru nih. Ngobrol dua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Nantinya langsung mau putar aja.
2: Boleh. Kalau mau langsung, let's go.
1: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham. Kali ini sama Rini Wulandari, teman berdua. Kalau gitu langsung aja, ini dia Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
1: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi
1: asli. Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak suka kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Kayak gak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time. Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time itu penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul. Biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya. Betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Bener, itu yang penting.
1: Wow. Tapi ini ya kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misal lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak nggak enak lagi terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau gue lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
1: jadi orang lain.
0: Benar. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Benar. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
0: Benar. Tapi ya belajar kita.
1: Benar.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik ada ini enggak sih? Insight enggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself. Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue gak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget denger orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
1: tapi
2: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading tuh salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju
2: ya,
1: bang?
2: Gue somehow gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet. Mm-hmm. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda.
2: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga lo, menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tahu, gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Iya.
1: Cinderella.
0: Iya.
1: Terus abis itu Titanic.
0: Titanic.
1: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam,
2: menyambung. Iya.
1: Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya.
0: Akhirnya ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah betul. Itu dia.
1: Makanya ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu dia.
1: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mabro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini. Ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Itu
1: apa namanya? Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Benar juga sih.

0: Masih ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Masih habis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi yes, jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh ya.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama game ya?
1: Apa?
0: Mungkin what do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke.
1: Alright, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Gak apa-apa. Menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Ya, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Iya, yeah, but maybe overrated.
0: Okay.
2: Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
1: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: yeah, ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan ya. Lebih mudah kan jadinya
1: betul.
2: Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang. Jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Bliss. Ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade itu di Flavor Bliss, man.
1: Wow.
2: Sabtu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawan gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke,
0: alright.
1: Selanjutnya.
0: LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan
1: itu. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
0: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard. Apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s. Yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan. Belum.
0: Oke.
1: Alright. Lanjut.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tau ya. Gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Oke.
2: Kalau lo perhatiin, kalau lo mau, misalnya nganterin somebody pulang. Itu kan banyak didebatkan gue kayak kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya Menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
1: Okay.
0: Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasa ada lah.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue, there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih. Termasuk di musik sih. Gitu. Yeah,
0: yeah. Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya takut gitulah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya ya nggak mesti orang yang bikin nggak apa-apa. Cuma maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Iya sih benar sih.
1: Karena
0: susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya nggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright, itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi. My new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
0: Okay.
2: Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
0: Yeah, udah tahu
1: bro. Pokoknya kamu sebanyak-banyaknya request ya lagu ini.
0: Salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan masih kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Okay.
1: Alright.
0: Terus juga mungkin Karini juga ya. Di Rini underscore W.
1: Alright.
0: Okay. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga. Dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya. Di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, okay. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: But it never does. That's 'cause you at war with

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: bansos ya. Data yang kita masukkan memang ini kan data khusus ya, data kependudukan, ya data sosial, ya. Jadi memang data-data itu yang akan dia pelajari, dia learning, ya. Data-data itu yang dipakai untuk pelatihan adalah data-data itu, gitu ya. Kalau untuk data-data internet itu kan mungkin lain lagi ya, lain permasalahan itu. Kalau misalnya kayak ChatGPT atau Gemini atau apa, itu konteksnya berbeda ya. Tapi kalau untuk penyaluran bansos ini memang...
1: Oke, teman Pro 2, akhirnya setelah kita menikmati MLC atau Music Live Chat ya, tentunya Bunga balik lagi nih untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2 di jam 22 ya, pukul 22 lewat 22 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Waduh, spesial banget malam hari ini karena harusnya Kak Maul ya yang temani teman-teman, tapi Bunga pastinya yang temani teman-teman karena kita udah tukaran. Oke, ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2. Tentunya ada apa aja tuh Bunga? Ada ada Lihat Kebunku dari JJ, ada juga satu dari Dewa 19, dan ada Number One Grace dari Rosa. Teman-teman, tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi dan tentunya kita masih bakal bahas topik seru ya di jam 10 ini, seputaran dengan info sejarah.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
2: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
3: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
2: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
1: Ya, sama-sama Pak Lukman. Ya, selamat malam buat para pendengar juga. Terima kasih.
0: Pendengar praktisi kecerdasan buatan atau AI, Dr. Kun Wardana Bioto. Kami berbincang.
2: Oke, teman Pro 2, karena berhubung sejarah kita ini tidak terlalu banyak terkait dengan tanggal 18 Juni, jadi nanti kita bakal bahas di satu jam terakhir. Kita tukar ya, jadi di jam 10 ini kita bahas tentang refleksi hari dulu. Oke, hari ini kalian kemana aja, ngapain aja, bangun jam berapa, makan jam berapa, dan ketemu siapa aja. Nah, kalau hari ini Bunga pribadi, tadi pagi itu Bunga bangun jam, Bunga bangun agak telat karena tadi malam kan dinas malam juga. Nah, sebenarnya malam ini juga dinas malam dan harusnya bukan mau istirahat sebentar, banyak juga sih, karena besok tuh harus bangun tempo. Besok itu dinas jam 10. Nanti besok ada obrolan loh teman-teman, ada obrolan terkait dengan bola. Jadi teman-teman tetap stay tune. Dan karena berhubung tadi Bunga bangun agak kelat, jadi Bunga makan siap-siap, bantu-bantu sedikit. Citra Tra bantu banyak, cuma kasih bersih ikan saja. Habis itu langsung ke bank karena ada beberapa keperluan yang harus diselesaikan. Habis dari bank langsung ke Bunga punya tempat kerja yang satu ya, karena di sana tadi ada sedikit pekerjaan untuk tanggal persiapan, pokoknya ada kegiatan lah. Nah, setelah dari situ Bunga tuh langsung lanjut makan dulu, makan ya, pastinya makan tidak lupa, dan langsung lanjut lagi ke RRI ya, lanjut lagi buat siaran karena tadi ada obrolan di jam 8. Sengaja tadi tukar karena memang ada ya, banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, tiga lagu dulu sebelum kita next lagi. Tentunya masih dengan refleksi hari. Teman-teman tetap stay tune buat yang mau request lagu atau join atau mau cerita tentang hari ini, boleh sekali. Bunga masih buka jalur tentunya di WhatsApp 0811489499.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

tak bisa luluhkan hatimu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Country.
1: Masih banyak permasalahan terkait dengan bansos ini. Banyak yang seharusnya menerima namun tidak menerima, banyak juga yang tidak menerima, yang tidak harusnya tidak menerima malah menerima gitu ya, Bu Sally.
2: Betul,
1: terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Bu Sally.
2: Sama-sama Mas Iqman, sama-sama para pendengar RRI Pro 3.
1: Okay. Pendengar anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina ya, dan kami berbincang tadi melengkapi tubuh pen kita pada malam hari ini terkait dengan wacana perubahan skema bansos menjadi uang tunai, dan tentunya ini masih digodok terus ya, belum dalam waktu dekat karena masih bicara pembenahan.
3: Oke, Bunga tutup dulu nih jam 10 kita. Nanti Bunga bakal balik di jam 1 jam terakhir tentunya jam 11 untuk menemani ruang dengarnya teman Pura 2. Sekaligus kita masuk ke topik kita seputaran dengan info sejarah 18 Juni. Ada Sirna dari Firza yang bakal tutup jam 10 kita. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: Duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: pegang HP kalau sudah sampai rumah, kan gitu. Nah, kemudian itu tadi peran orang tuanya. Mereka ini apakah tidak pernah ngecek anak-anak mereka, ya kan? Apakah anak mereka terpapar oleh medsos? Karena kan banyak ya medsos-medsos yang memang di situ terdapat banyak sekali iklan gitu loh. Dan mestinya orang tualah ya lingkungan pertama dan utama anak ini yang menjadi apa namanya itu melakukan hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua supaya anaknya itu tidak terpapar oleh judi online. Jadi memang orang tua ini harus apa ya
1: masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Karena waktu di studio menunjukkan pukul 23 lewat 15 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Kita udah masuk ke topik terbaru nih, seputaran dengan sejarah tanggal 18 Juni nih, teman Pro 2. Nah, di sini ada beberapa sejarah yang sudah Bunga siapkan dan pastinya akan Bunga bacakan untuk menghibur dan juga memberikan pengetahuan kepada teman Pro 2 yang ada di rumah. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja. Dan tentunya sejarah ini merupakan sejarah yang terjadi di tahun-tahun terlampau atau tahun-tahun terdahulu, peristiwa kejadian yang tercatat dalam kategori sejarah atau biasa kita kenal dengan mereka yang membawa perubahan besar dalam peradaban dunia. Kita masuk dengan sejarah yang pertama pada tahun 1815 di tanggal 16 Juni. Pada waktu itu pasukan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte mengalami kekalahan dalam Battle of Waterloo di wilayah Belgia. Kekalahan ini mengakhiri kekuasaan Napoleon dan menjadi titik penting dalam sejarah Eropa.

0: warung Tati. Ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: FM Pro 2 Fak-Fak.
2: Terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram,

0: Working on.
1: Komunikasikan juga nggak baik, gitu ya. Jadi, ya keluarga Indonesia ini sekarang harus lebih cerdas ya melihat situasi kondisi sekarang ini. Jangan biarkan anak-anak ini, apalagi masih SD, terlalu banyak terpapar dengan medsos, kemudian apa memegang HP terlalu lama. Jadi banyak ruginya ketimbang manfaatnya. Ya, seharian bergaul dengan dunia maya tersebut. Lebih baik anak-anak SD ini berkeringat-keringat lah ya. Kalau zaman dulu kan gitu ya, main bulu tangkai, apa kayak sepeda, apa.
2: Saya ada pertanyaan. Bu Femi, ada pertanyaan dari pendengar di Jogja, Pak Joko. Anak kalau tidak dipegangi HP katanya jadul, ketinggalan zaman, kata orang tuanya. Solusinya bagaimana?
1: Loh, kan boleh, tapi tidak dalam waktu yang lama. Ada screen time supaya mata anak itu sehat, tidak terus menerus seharian gitu loh. Boleh-boleh saja, karena kan kadang ada tugas ya dari sekolah, tapi kan tidak seharian gitu loh.
2: Pembatasannya
1: itu,
2: ya.
1: Ada pembatasannya, jangan orang tua merasa anak gue jadi anak gak gaul. Bukan begitu. Anak modern bukan karena dia megang HP sehari 24 jam, bukan, tapi dari cara berpikirnya. Nah, cara berpikir orang modern bagaimana, ya dari orang tuanya dulu lah gitu. Jadi arif, yang arif dalam menicik anak-anaknya. Kalau gak pegang HP, kalau gak pegang HP jadi jadul, ya enggak lah. Anak-anak SD apa sih tugas pertamanya? Nggak harus sampai

Tak bisa ku

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: kesatuan tugas ini nggak lengkap dari pusat sampai ke daerah gitu loh. Kan dibutuhkan kekuatan juga di daerah, puskesmas, rumah sakit bila perlu, karena memang mental health ini lebih lebih sulit dioteki daripada penyakit fisik yang nampak di luar. Ini jangka panjang loh Pak, yang memang harus kita aware sebagai orang tua, sebagai guru dan masyarakat, dan sebagai negara mengambil tindakan. Ini bagaimana, apakah tidak ada di dipikirkan apakah mereka itu diterapi, direhabilitasi, karena itu sifatnya kecanduan, nggak bisa lepas dari situ. Itu gimana Pak Adi untuk dipikirkan? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun di Sumbawa, silakan Pak.
2: Ya, sudah dipikir ya, itu memang sudah terjadi. Artinya sekarang itu tadi saya uraikan apa, memang ini adalah satu strategi industri ya, industri yang legal maupun yang tidak legal ya, di dalam apa pengembangan mata rantai kecanduan itu. Mereka mulai juga dilakukan secara bertahap ya. Jadi paparan menyasar usia dini ya, paparan apa psikologis terhadap perjudian ini dimulai paling dari awal dari usia dini. Nah, semakin hari.
3: Oke teman berdua, dua lagu terakhir yaitu Terlanjur Cinta dari Rosa ya, ada juga Tutur Batin nih dari Yura Yunita. Aduh, kenapa mesti jaga malam nih lagu-lagu galau yang di request ya teman-teman. Bunga juga bingung ya, tapi tidak apa-apa karena berhubung teman-teman mau dengar, jadi sudah Bunga putar saja ya. Tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi setelah dua lagu berikut ini.

0: serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Oke teman Pro 2, karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 23 lewat 55 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, tandanya Bunga sudah harus pamit dari ruang dengarnya teman Pro 2. And teman-teman tetap stay tune sampai dengan tutup siaran naik.

Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Kamis 18 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada waktu 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Bunga Kutanggas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Program A2.

Presiden Prabowo dengan Direksi dan Komisaris Simbara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan kepala negara memberikan arahan terkait berbagai kebijakan yang telah dan akan dijalankan pemerintah. Menurut Erlangga, Presiden menaruh harapan besar kepada Simbara pada kebijakan ekspor satu pintu dan penyaluran devisa hasil ekspor melalui bank-bank plat merah tersebut membuat Simbara memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kita beralih ke informasi lainnya. PT Jasa Marga Persero Tbk mengintensifkan preservasi rutin dan preventif pada sejumlah ruas jalan tol yang dikelola perseroan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pada periode libur sekolah. Direktur Utama Jasa Marga Rifan Purwantono mengatakan pemeliharaan infrastruktur jalan tol secara konsisten menjadi bagian penting untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan perjalanan pengguna jalan. Dia menyampaikan penurunan kondisi jalan dapat dipengaruhi sejumlah faktor eksternal seperti tingginya intensitas curah hujan dan beban kendaraan berat over dimension overloading atau odol. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Indonesia dan Jerman mulai menjajaki perluasan sektor penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI di luar bidang kesehatan seiring tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar kerja Jerman. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Christina Ariani, dengan Direktur Jenderal GIS International Service, Andrea von Raus, di kantor Kementerian P2MI Jakarta hari ini. Selain mengevaluasi pelaksanaan program Triple Win, kedua pihak juga membahas peluang diversifikasi sektor penempatan serta menjajaki bidang-bidang baru yang berpotensi menjadi tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia di Jerman. Kita beralih ke informasi olahraga. Organisasi Anti-Doping Indonesia, IADO, mengawal pelaksanaan seleksi nasional.

0: menyajikan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Dua FM, teman terbaik kamu. Pro Dua FM.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4.000-an tuh.
1: Hih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

moment.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
6: Pro 2. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Hujan masih bisa terjadi dengan intensitas yang lebih

0: ada pegang apa itu?
1: Oh, ini kawan, kopi-kopi.
0: Kopi dari mana?
1: Kopi ini dari UMKM lokal di sini, kawan. Ketong selalu dukung produk-produk lokal karena kualitasnya yang luar biasa dan membantu ekonomi masyarakat, toh kawan.
0: Tapi, kawan, tadi kok ada bilang UMKM? Itu apa ya?
1: Oh, UMKM itu tuh adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyak dari mereka yang menghasilkan produk-produk hebat. Kayak kopi ini, kawan.
0: Oh, begitu, kah?
1: Kau dengar, kawan. Mendukung UMKM lokal bukan hanya soal menikmati produk berkualitas, tapi juga soal memberi dampak positif bagi perekonomian. Jadi, mari ketong jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, kawan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang ketong harus bangga pakai produk lokal.
1: Ayo, dukung UMKM, bangkitkan ekonomi kita, bangga buatan Indonesia.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Yo, masih dapat 9 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Ya, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Jumat buat teman Pro 2 yang saat ini masih mendengarkan Pro 2 dan saat ini baru saja bergabung dengan Pro 2. Kalian hebat sekali karena sudah baru jam 6 kalian udah bangun. Berarti itu artinya kalian sudah mempersiapkan waktu dengan baik ya teman Pro 2. Dan semoga aja di hari Jumat ini kalian melakukan aktivitas yang bermanfaat serta sesuai dengan rencana kalian malam tadi. Dan semoga juga ya hari Jumat ini cerah supaya pekerjaan-pekerjaan juga ikut cerah juga. Dan buat teman Pro 2 yang hari ini mau ada pekerjaan di luar, untuk selalu ingat ya, cuaca di Fak-fak ini kadang berubah ya. Jadi ya, kalian harus pantau-pantau terus IG-nya BMKG Fak-fak agar tahu cuacanya jam ini apa, jam itu apa, biar aman, mood aman, dan pekerjaan aman juga. Dan buat teman berdua, ini ada satu lagu dari Bianca Dimas dengan Sejauh Aku Memandang. Lagu ini dipersembahkan untuk Rima Maesmi Harahap yang ada di Bengkulu. Ini salah satu lagu favoritnya soalnya. Check it out.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: gara-gara kau menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon...

0: Bila tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
1: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Oke, nomor 2. Ini ada informasi tentang pertandingan, dua pertandingan ya, yang telah berlangsung dari dini hari tadi sampai sekarang. Ini ada dua pertandingan di grup A dan grup B. Yang pertama ya, ini pertandingan di grup A ya, antara Republik Ceko dan Afrika Selatan, yang mana hasilnya harus berbagi angka setelah mereka bermain imbang 1-1. Hasil ini membuat persaingan grup semakin ketat karena belum ada tim yang benar-benar aman nih. Waduh, sampai pertandingan ketiga belum ada yang aman nih. Oke, kemudian di grup B ada Swiss.

0: Setiap poin kini menjadi sangat berharga bagi seluruh peserta timnas. Dan semoga aja nanti pertandingan-pertandingan yang akan datang dua pertandingan lagi makin seru ya teman perdua. Nah, buat teman perdua yang pengen baca-baca berita lengkap ini bisa hubungi bisa lihat-lihat di portal resmi kami ya, karena di situ banyak sekali berita-berita tentang Piala Dunia, yakni rri.co.id. Langsung aja cus.
1: Rahel, kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
2: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
1: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
2: Nah, kita harus pintar-pintar milih. Beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
1: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
2: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
1: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
2: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Oke, teman berdua. Setelah dua pertandingan tadi, ada pertandingan yang akan segera mulai 10 menit lagi ya, teman berdua. Ini antara Kanada versus Qatar, teman berdua. Kanada dan Qatar ini masuk di grup B ya, teman berdua. Pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim karena sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbesar peluang lolos pada babak berikutnya. Dan untuk timnas Kanada tentu mendapat dukungan besar dari para pendukungnya ya. Bermain di turnamen yang digelar di Amerika Utara membuat mereka memiliki motivasi ekstra untuk meraih hasil maksimal. Namun di sisi lain, Qatar juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh, teman berdua. Tim asal Timur Tengah ini tersebut memiliki pengalaman tampil di level internasional yang siap memberikan kejutan-kejutan besar. Dan siapapun yang berhasil memenangkan pertandingan ini akan memiliki posisi yang lebih nyaman di klasemen grup B, karena duel Kanada dan Qatar tadi juga berakhir dengan imbang. Nah, duel Kanada dan Qatar ini diprediksi berlangsung sengit sejak menit pertama hingga peluit akhir dibunyikan. Jadi buat teman berdua yang tidak ada jadwal khusus, nonton aja. Ini pasti dijamin seru.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bisa habis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke teman berdua, ini ada apa ya, informasi tentang cuaca hari ini tanggal 19 Juni 2026, yang dibacakan langsung oleh prakirawan BMKG Kabupaten Fak-Fak. Jadi buat teman berdua yang saat ini atau hari ini mau berencana kegiatan di luar rumah, harus dengarkan prakiraan cuaca ini baik-baik ya, supaya kalian mempersiapkan apa aja yang harus dibawa untuk melengkapi pekerjaan kalian. Oke, langsung aja ya.
1: Halo sobat BMK dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah dan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 60 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan surut terjadi pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial Facebook Stasiun Terlegi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Robert Alexander, selaku PW yang bertugas, ucapkan terima kasih.
0: Nah, itu dia dari BMKG Kabupaten Fak-Fak teman berdua. Dan ingat apa kalimat terakhir, kalian harus cek terus, pantau terus media sosial BMKG Kabupaten Fak-Fak agar lebih aman dan nyaman dalam bekerja melakukan aktivitas di luar ruangan. Oke teman berdua, ini ada satu lagu dari Summer Cake dengan Away, cocok banget nih untuk pagi-pagi di hari Jumat. Cekidot.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 FM.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
0: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: The best, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

Oke, cuma berdua lanjut lagi tentang jadwal pertandingan Piala Dunia di hari ini. Nah, mungkin ini adalah pertandingan yang paling ditunggu untuk di hari ini, teman berdua, yaitu antara Meksiko menghadapi Korea Selatan di grup A. Jadi kedua tim ini sama-sama telah meraih kemenangan pada laga perdana kemarin ya, sehingga pertandingan ini bisa menjadi penentu siapa yang bakal memimpin klasemen di grup A ini, teman berdua. Dan tim Nas Meksiko ini dikenal memiliki permainan cepat dan dukungan supporter yang luar biasa ya. Dan di sisi lain, Korea Selatan ini datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif pada pertandingan sebelumnya. Kecepatan, disiplin, dan semangat juang menjadi kekuatan utama yang diandalkan oleh wakil Asia ini. Nah, jika salah satu tim berhasil meraih kemenangan, peluang mereka untuk lolos pada ke babak 32 besar akan semakin terbuka lebar. 92. Jadi laga Meksiko versus Korea Selatan bukan sekedar perebutan 3 poin ya, tetapi juga pertarungan untuk mengamankan posisi terbaik di grup A. Jadi buat 92, catat ya, jam 10 kalian harus standby untuk nonton pertandingan ini. Nontonnya di mana? Ya di TVRI dong.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
5: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
4: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
5: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama M-Banking kan?
4: Aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
5: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan M-Banking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
4: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
5: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua, ngomongin soal Piala Dunia ya. Piala Dunia ini pasti ada berita-berita heboh, berita-berita yang panas setiap edisinya ya. Dan kali ini ada, walaupun masih awal-awal, masih di fase grup, masih ada juga ini berita-berita yang apa ya, cerita-cerita panas di Piala Dunia. Nah, kalian mungkin ada beberapa dari kalian sudah tahu ya. Berita ini datang dari Korea Selatan ya. Bukan soal hasil pertandingan, tetapi soal hubungan yang memanas antara skuad Taeguk Warriors yang julukan Korea Selatan dengan media lokalnya mereka sendiri, teman berdua. Jadi masalahnya ini bermula setelah beberapa jurnalis Korea Selatan diduga tertangkap mikrofon mengeluarkan komentar yang dianggap menghina kapten timnas Korea Selatan, yakni Song Heung-min, terkait isu wajib militer yang selama ini menjadi topik sensitif di Korea Selatan. Komentar tersebut kemudian bocor dan memicu kemarahan para pemain timnas Korea Selatan, teman berdua. Sebagai bentuk solidaritas kepada kapten, kepada Son, para pemain dikabarkan membatasi komunikasi dengan media lokal di luar agenda resmi FIFA. Bahkan beberapa sesi wawancara yang sudah dijadwalkan sebelumnya terpaksa dibatalkan akibat insiden tersebut. Kemudian Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau yang sering dikenal dengan KFA juga menyatakan penyesalan atas komentar yang dianggap tidak pantas tersebut. Nah, di tengah persiapan menghadapi Meksiko ini, drama ini justru menjadi sorotan besar dan membuat suasana di sekitar tim nasional Korea Selatan semakin panas. Jadi, apakah berita ini berpengaruh pada pertandingan mereka nanti? Kita lihat aja sebentar lagi ya, 2 jam lagi.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya minta dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Rani.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Di, ini nomor baru aku. Save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja biar mudah diingat, sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah gak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah gak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah gak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku gak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah gak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu gak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku gak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

tujuan hidup, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagai strategi praktis, motivasi dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses Dari Diri Sendiri menjadi sumber motivasi bagi siapa saja yang ingin mengubah hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian esensi buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid.

0: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini

0: 잭팟. 잭팟. 아유, 짜아! 그래. 데포 habis. Boro-boro dapat jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
2: Ya, masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, ngomongin tentang konflik antara Korea Selatan dan media lokalnya ya. Kalau dilihat dari sisi positif, ada juga teman Pro 2, banyak pendukung Korea Selatan ini menilai tindakan para pemain menunjukkan solidaritas luar biasa. Mereka merasa tim sedang melindungi kaptennya dan menunjukkan bahwa ruang ganti Korea Selatan sangat kompak menjelang pertandingan penting Piala Dunia. Namun, di sisi lain, teman Pro 2, ada juga yang menilai langkah memboikot media bisa menjadi bumerang. Sebab media dan timnas nasional ini selama ini memiliki hubungan yang saling membutuhkan, teman Pro 2. Ketika komunikasi tertutup, informasi yang diterima publik menjadi terbatas dan berbagai spekulasi bisa semakin berkembang. Dan beberapa pengamat juga khawatir fokus pemain terganggu menjelang laga penting melawan Meksiko sebentar lagi ya. Alih-alih membahas strategi dan memperkuat tim, perhatian publik justru tersedot ke konflik luar lapangan antara media sosial, media lokal mereka dan timnas mereka. Jadi meski niatnya membela rekan tim, dampaknya tetap memunculkan perdebatan panjang di Korea Selatan saat ini. Dan semoga aja ya, yang Abdi katakan, Korea Selatan bisa tetap fokus di Piala Dunia walaupun ada cerita panas seperti ini.
3: Sudah

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.